0: Masih di gelaran Joget Morena Sobat Maya 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya der ah. Sudah masuk interval kedua Joget Morena. Saatnya nanti Santika bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung di 0877 7080 9898. Di mana? Di DIY der ah.
1: Ha! Elmo gang! Seperti mati lampu.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
3: Maya FM.
4: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM.
0: Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
1: At 98 Maya FM Bandung.
5: Maya FM Bandung.
6: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah. Dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
7: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan.

0: gaspol dong, boleh.
1: Come on, kita gaspol lagi nih Sobat Maya di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, der ah.
2: Joget Morena, der ah.
1: Langsung Asantika Warawiri nih ya di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung. Mau gaspol ya di 0877-7080-9898. Langsung ada first color kita di gelaran Joget Morena. Kita langsung ke Cikaputihan ya nya. Kece Amis ke Tegalega beli susu sama madu. Hari Kamis ada Santika yang selalu bungsu rindu. Hey, terima kasih banyak yang selalu merindukan Joget Morena ya. Bungsu Cikaputihan, sapanya mah buat Sobat Maya, terus juga buat kru Maya FM ya, buat Mama Shanda, Kang Alam Bolam juga, Teh Dian, Teh Ije Stefani juga, Kang Dian Caci Cadas. Buat Mama Dini, Mama Dina juga, Mang Nanar Gunung Asepan. Buat Kang Jajang Jala, Kang Amti Bara juga, Teh Tatin Supriyatin bareng sama Api Ayinya. Buat Lima Nurdin juga dikumken sadayana. Super cintanya buat istri tersayang yang lagi kerja. Semangat kerjanya. Oke, terima kasih banyak Bungsu Cikaputihan ya. Ketemuan Santika sama cowok yang menolak tampan di sisi Citarum milnya. Kang Abo Metal Teh, sisi Citarum Sektor 7 Sukamukti. Bade pantun cina Santika mangga. Es lilin, es kalapa, leuwih tiis di es teler. Abi isin ku Santika mun dikicipan sok ngagolan cenah Gusti kunaon. Aduh, Kang Abo Metal ni aya-aya wae. Kumaha mun Santika kapereungpeunan atuh kicipan wae nya gogoleran meureun Kang Abo Metal teh. Kicap-kicap cenah sing horeng kapereungpeunan ya. Aduh, salam cintanya buat Ukin, buat Imas Jua, Mama Dini juga kejang buat Jajang Rusmana ya. Buat Agus Oce, Bu Mega Utami juga Alam Bolem, Ani Cigon juga Cepisan Ria, Kang Wagon, Mama Shanda juga Mama Nuis ya. Buat Mama Dina juga spesialnya mah buat Barudak Bonasa alias Bos Senang Kering Sare. Omat nanti malam kita nobar cenah di rumah Pak Kades ya. Sambil ngaliwet dan juga buat penyiar kuma anu macan manis dan cantik mah nupis. Sami-sami Kang Abo Metal ya di Bojong Sukamukti. Ketemuan Santika sama Bunda Lilis di Padalarang yang selalu hadir Santika. Oke, ya hanupi satu nuhun pisan Bunda Lilis. Salam cintanya buat Santika duluan, metugas selalu, metugas sehat selalu, banyak jobnya amin ya. Buat Renbas Wagon juga Amti Bara, Pak Kosasi, Ceng Dudu juga Agus Oce. Buat Febri Acu juga Teh Nengis, Teh Imas juga, buat Teh Nani Memori juga Teh Tatin Supriyatin ya. Buat Mama Dini, buat Mama Vita, Mama Nur, dan juga buat semua Sobat Maya. Semoga sehat selalu. Spesialnya mah buat keluarga besar Besan, Bapak Wawan Sanusi dan Ibu Kokom ya, dan juga cucu tersayang. Semoga sehat selalu juga. Hanupis! Joget Morena mantul!
2: Joget Morena, derah!
1: Ketemuan Santika sama Teh Nani Memauri. Teh Nani Memauri ya di kawasan Cicaheum. Salam cintanya mah buat Imas Jua, buat Umi Lila, Bunda Lilis juga, Mama Dini, Ibu Intarti juga, Nenek Putri. Buat Kang Justian Wagon ya, buat Amti Bara juga, Kinem Kircon. Buat Hendy Arif juga, buat Kang Adam, buat Abah Dadang. Pokoknya buat semua Sobat Maya aja. Mang Nono sama Mang Nanar belum kesebut cina Santika ya. Buat Kang Ai kan, buat Kang Ai, buat Aki Kanha juga, Pak Kosasi. Spesialnya mau buat Santika aja, moga sehat selalu, dimudahkan rezekinya. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Hanupis hatur nuhun pisan ya buat Teh Nani Memori di kawasan Cicaheum sana.

0: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
1: Maya

0: Facebook Maya FM
1: at 98 Maya FM Bandung.
2: Maya FM.
3: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3.

0: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
1: Titian Kenangan, Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam, hanya di Maya FM
2: 98. Maya FM.
3: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung @98mayafmbandung. Maya FM Bandung.
4: Halo wargi Kanya Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
5: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com.
2: 98 Maya FM.

Persib Bandung, Sobat Maya, akan berjuang kembali nih ya. Selamat pagi Sobat Maya, Boboto Persib yang lagi menantikan kabar dari Persib Bandung. Ya, ini Persib Bandung akan kembali berjuang di Asian Club Championship atau ACC Sophie Cup 2026-2027 nih Sobat Maya, dengan akan berhadapan dengan Port FC ya di Thailand ini nih Sobat Maya. Ya, ini laga kontra Port FC di Asian Club Championship atau ACC Sophie Cup ya 2026-2027 ini tidak ingin dijadikan sekedar pertandingan pembuka oleh Persib Bandung saat tampil di Thammasat Stadium Bangkok nanti malam nih Sobat Maya. Ya, pelatih Persib Igor Tolich justru melihat pertandingan menghadapi wakil Thailand tersebut sebagai ajang untuk mengukur sejauh mana kemampuan Maung Bandung ketika berhadapan dengan klub-klub papan atas di Asia Tenggara. Ya, apalagi Persib Bandung ini telah melakukan persiapan ya, persiapan besar dalam 3 minggu latihan nih Sobat Maya. Ya, mungkin baru di kompetisi ini, sebelumnya juga Persib Bandung pernah bermain di ACL 2 ya atau ACL 2. Ya, tetapi kompetisi ini adalah pertandingan pertama untuk Persib Bandung nih Sobat Maya. Ya, oleh karena itu Igor berharap anak asuhnya mampu menunjukkan permainan terbaik saat melawan Port FC, sekaligus juga membawa nama klub dengan baik di kompetisi antar klub Asia Tenggara tersebut. Ya, kendati demikian, Igor tidak ingin terlalu dini menetapkan targetnya nih Sobat Maya. Soalnya menurutnya nih, pertandingan melawan Port FC ini dan juga tim-tim lainnya di turnamen internasional tersebut tidak akan mudah ditaklukkan ya. Ya, pelatih asal Kroasia tersebut menyadari kalau lawan-lawan yang akan dihadapi Persib Bandung berada pada level tinggi ini Sobat Maya. Ya, alih-alih menaruh target kemenangan dan juara, Igor juga memilih menjadikan ajang ACC Sophie Cup ini menjadi sarana penting untuk meningkatkan kualitas permainan. Sebab pengalaman tersebut tidak hanya berguna untuk perjalanan Persib Bandung ya. Ya, di sisi lain laga perdana ACC Sophie Cup ini juga bukan pertemuan pertama Persib dengan Port FC. Kedua tim juga sudah 3 kali berhadapan dalam 2 kompetisi berbeda. Pertemuan pertama terjadi pada fase grup ACL 2 ya di tahun 2024-2025 lalu. Saat itu Persib melawan Port FC pada 19 September 2024 dan harus mengakui kekalahan dengan skor 0-1. Persib kemudian pada 28 November 2024 lalu ya gagal juga meraih kemenangan dan harus puas dengan skor akhir 2-2. Ya, kemudian pertemuan terakhirnya kedua tim kembali bertemu dalam turnamen pramusim Piala Presiden 2025. Pada pertandingan tersebut Maung Bandung kembali menelan kekalahan telak dengan skor akhir 0-2 atas Port FC. Sementara Kapten Persib Bandung Mark Klok menilai keikutsertaan Maung Bandung di ACC Sophie Cup ini memiliki arti penting. Klok menyebut kompetisi tersebut menjadi pengalaman penting timnya bermain di kompetisi internasional ya. Dan Klok pun juga mengaku percaya dengan kemampuan rekan-rekannya. Ya, menurutnya Persib memiliki persiapan yang cukup baik sebelum menghadapi Port FC. Terlebih Maung Bandung memiliki waktu jeda yang cukup panjang karena agenda internasional. Oke. Mudah-mudahan nih bisa memutus rekor buruk Persib Bandung saat melawan Port FC ya. Ya, ini raja sepak bola Thailand nih Sobat Maya. Mudah-mudahan sih Persib Bandung bisa pecah telur ya, bisa memenangkan pertandingan nanti malam Sobat Maya, Boboto Persib.

0: Olha FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak No Party.
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: 114242 atau di 98 Maya Event, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Diparenting
0: Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: 98 Maya FM.

Cukit Morena Der Masih di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya Der gelaran Cukit Morena masuk interval ketiga nih Sobat Maya. Masih dong ditemenin sama Santika sampai nanti pukul 9 pagi ya. Interval ketiga Santika masih tetap bakal warawiri di WhatsAppnya 98 Maya FM Bandung, Sobat Maya. Hanupi satu ruhun pisan yang sudah menyapa Santika di interval ketiga ini. Nanti Santika bakal sapa balik dirimu ya. Dan Sobat Maya juga bisa dengerin Radio Maya FM melalui siaran streaming kami di 98mayafm.com dan juga radiojabar.id.

galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya F.

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: Demikianlah Sobat Maya, Beta Rempin.
1: Maya FM.
2: Kemana nih bro?
3: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
2: Wey, ikutan bro.
4: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
1: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.
4: Jalan-jalan sore 36.
5: Jalan-jalan sore 36.
0: Follow Instagram Maya FM @98mayafmbandung
6: @98mayafmbandung.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
7: Pantengin streaming Maya FM www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Waduh, ku parkir cintamu di dalam hatiku, hanya namamu. Wow, dalam banget nih lagu ya. Sambal terasi judul lagunya ya. Ya ini sih kayaknya menceritakan tentang cinta yang sederhana ya, tapi membuat semakin rindu lah, begitulah ya. Kurang lebih ya. Halo Pisa Turun Pisang Sobat Maya, masih selalu setia dengerin Joget Morena yang hanya ada di 98 Maya FM Bandung. Berani beda berani gaya dan
1: Joget Morena dan
0: Sobat Maya juga bisa mendengarkan Radio Maya FM melalui siaran streaming di 98mayafm.com atau di radiojabar.id. Oke, selamat pagi Santika buat Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat. Terima kasih banyak love-love-nya ya, hujan love pagi hari ini dari Mama Dini di Nyambar, nyampai Bandung Barat ya. Salam cinta dari Santika untuk Sobat Maya senyambar, senyampai Bandung Barat. Nuhun pisan. Selamat pagi Santika juga buat Muhammad Satria Esyaka Bandung Raya. Jalan judi mana itu? Aduh, ngider wae kamu. Absen cina Santika di dia wae-nya. Pantunan naon itu? Terminal Cicaheum, reformasi angkot termahal dehem, frekuensi paling hot. Oke. Okay. Aduh, yang Muhammad Esyaka cina nuju di mana? Nuju di Terminal Cicaheum. Oh, ayo nama tos bade di jantan keras. Tutup ya Terminal Cicaheum, tos ditutup ya. Ya, untuk Sobat Maya yang mau berangkat, biasa pakai bus ya, biasa armada bus di Terminal Cicaheum, terus lami cina teka ditu, pas ka ditu teh nah ditutup cina, kamana jalanna ieu teh, terus dialihkan sementara ya, satrasna ieu teh dialihkan ya, udah dipindahin ke terminal lebih panjang ya, semua armada bus ya, semua jurusan ieu teh ya. Oke, karena Terminal Cicaheum itu bakal dijadikan full BRT ya, bus rapid transit ke Sobat Maya ya. Oke, terima kasih banyak nih Muhammad Satria Esyaka ya, nuju non itu ninggal proyek. Ada Kang Wagon, Wawa Gonzales di Cangkedong ya. Bawa sirip sambil berenang di klim biar tidak keberatan. Semoga Persib menang dan pemain diberi kesehatan. Amin. Salam cintanya buat Amti Baru, Jang Pecai, Koswara, Bu Metal juga, Kang Lukman, Kang Adam, Sri, buat Teh Nenis juga, Bunda Lilis, buat Teh Nani Memori, dan juga buat Neng Sancan aja yang lagi siaran. Nuhun pisan. Kang Wagon 98 ya. Ada Teh Ani Cukang Haur hadir Santika di Kamis Manis, Kamis Optimis ini ya. Salam cintanya mah buat Sobat Maya semua, bala dengariung di Babakan Rahong Indah, buat keluarga di Geger Kalong, keluarga Mak Onis sama Wak Idi di Pamecilan Lembang ya. Spesialnya buat si cantik Teh Tami, semangat kerjanya. Super cintanya mah buat penyiar idola para remaja. Alright, terima kasih banyak. Selamat bertugas, katanya sehat selalu dan banyak rezekinya. Amin ya Allah. Salam cinta spesial juga buat keluarga dan all crew Maya FM. Mudah-mudahan berkah segala sesuatunya. Amin. Terima kasih banyak Hanupi Saturnun Pisan Teh Ani Cukang Haur ya. Salam cinta Santika untuk Sobat Maya yang ada di kawasan Cukang Haur, Sak Cukang Haur.
1: Joget Morena der.
0: Kang Alam Bolem, Bebotoh from Lembang di Sukamekar Lembang, lagi stay tune Santika di Kamis Manis, Kamis Optimis ini. Nuhun pisan. Pokoknya ayeuna dientena Persib, tilu poin ke Persib ya. Nuhun ya, amin ya. Salam cintanya mah buat yang lagi siaran aja. Terus juga buat Agus Oce, Dadu Gondrong juga Teh Neis, Mamah Nur Widara, buat Mamah Dini, Mamah Dina juga, Mamah Vita, Cepi Sandria juga, Febri Acu ya. Buat Kang Wagon, Mama Shanda Karolin juga, Teh Tatin, Api Ayi juga, buat semua Sobat Maya aja. Spesialnya buat Indung Barudak, kowe lah. Buat Indung Muda, kowe cenader. Nuhun pisan ya, ya Kang Alam Bolem di Sukamekar Lembang. Aditya di Cibaduyut juga hadir. Terima kasih banyak Hanupis, Saturnun pisan ya. Oke, okay. Yang kemarin banyak yang nanya-nanya mana channel lagu terbaru Nasantika. Asik. Sebetulnya ini lagu lama ya, cuman di recycle ya, jadi baru pokoknya namanya di DJ-kan cenah guys. Hayu ah, urang kenalan heula jeung Akang Dones ya. orang warung gede cina ieu teh duka santi kaget apa warung gede teh di mana ah pokona mah di dinya awelahnya sok nyandak motor gede cina.

save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya. Maya Event.

0: miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Experience of World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SM.

0: Live streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM.

0: Anda sedang menyimak 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.
1: Saatnya tetap gaya tiba. No party. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: kamu bagaikan ambulan tanpa uiu sepi gitu ya. Aduh, musik dangdut katanya tanpa joget morena bagaikan nasi kuning dibungkus tadi karetan amburadul. Selamat pagi Kang Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon. Kecikini ke Binaria, si bapak ke Singaparna, kini hatiku gembira, senyum sapa sang idola ke penggemarnya. Okay, nuhun pisan ya. Salam cintanya buat sobat Maya semuanya, orang Cipatuja, Neng Asih, orang cinta Asih Geotehnia ya, buat Diansyah, buat Jajang Satria Aisyaka, buat Kang Jajang Jalak, buat Satria Aisyaka, Lagus Oce juga, Ceping Sandria ya, buat Mansur Parihin, Aang Inu juga, Alam Bolem, Janel Aris, buat Imas Jua, Mama Dina, Mama Dini juga, Mama Shanda, Tenado juga, Umi Lila yang endut. Spesialnya mah buat penyiar idola para remaja, nuhun pisan ya. Ada Bapak Sensen alias Pak Koswara di Citapen, terima kasih banyak. Salam cintanya mah buat Kang Rahmat, Cijambe, Alam Bolem juga, Teh Nani Memori, buat Teh Andin juga, Ratu Engang, pokoknya mah dikumken sadayana sobat Maya. Spesialnya mah buat Santika, weh, nuhun pisan. Bapak Sensen di Citapen ya. Ada Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar, terima kasih banyak. Salam sejahtera katanya buat Ibu Bayangkari yang lagi siaran. Nuhun pisan ya. Selamat bertugas. Okay, hanupi satu nuhun pisan Ibu-ibu Persit di Kompleks Kopassus Batu Jajar. Selamat menjalankan aktivitasnya hari ini ya. Mudah-mudahan lancar dan hari ini lebih baik dari hari kemarin. Amin ya robbal alamin. Okay, waktunya sudah mau menuju ke pukul 9 pagi nih sobat Maya. Saatnya Santika harus segera pamit di gelaran Cukit Morena pagi hari ini ya. Mau pakai jersey heula, jilbab ini udah biru, baju encan pakai kaos Persib ya. Walaupun mainnya di Thailand ya, tapi tetap membiru hatiku ya. Aya nu nobar, wilujeng nobar, tenang ulah rusuh ya. Doakan we jalur langit, mudah-mudahan Persib bisa jadi juara. Okay? Santika pamit, salam cinta buat semua. Everyday I love you sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah bye-bye.
1: Joget Morena. Dadah.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441392 8. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
3: Okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Aduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau, tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu, apalagi mas?
1: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
3: Maya FM.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. Lupa penting Sobat Maya pengguna motor bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
0: Miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, BlackBerry App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri.
0: SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
0: Maya FM.

Maya FM. 98 Maya FM. Maya FM. 98 Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang lupa rutin.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

0: FM. Warga Kanyaah Kota Bandung, pernah gak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini. Dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Miliki aplikasi 98 MyFM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 MyFM melalui aplikasi 98 MyFM Bandung.
3: Saatnya Sobat Maya simak, no parenting.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas.
3: Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: MyFM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. No party.
2: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
3: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, data penting.
0: Maya FM. Maya
2: FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupa Rumpi.
3: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Rempi.

0: MyFM。
1: Warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.
4: Follow Instagram Maya FM @98MayaFM Bandung
5: @98MayaFM Bandung.
6: Maya FM.
0: Maya FM.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi Bank PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah. Joget Morena Derah.
2: Saatnya Sobat Maya simak, nukar penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
3: Facebook Maya FM
4: @98 Maya FM Bandung.

0: Maya FM.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan zuhur untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
1: Maya FM 98 Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Kita gaspol waktunya di Dangdut Asik. Di edisi Dangdut Asik di hari Kamis 8 Oktober 2026. Kita gaspol lagi selama 3 jam ke depan dari jam 12 sampai dengan jam 3. Meli Jamil bakal play lagu-lagu Dangdut Asik. Nemenin Sobat Mel lagi beraktivitas, nemenin Sobat Mel lagi bawa kendaraan, nemenin Sobat Mel lagi istirahat, ataupun apa aja lah kerjaan yang Sobat Mel lagi kerjain di siang harinya ya. Jangan kemana-mana, bersama Meli Jamil. Di mana lagi kalau bukan di Asik ya, Musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani gaya.

0: Spaldon boleh.
1: Masih dari kawasan Komplek Opo Permai 1 Blok T nomor 11 Bandung. Request salam-salam Mercy Meli Jamil buka di WhatsAppnya Radio Maya di 087770809. Selamat siang untuk sobat Mayang baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM maupun streaming kita di www.98mayafm.com dan di radiojabar.id. Jangan kemana-mana, stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya, berani beda, berani kaya, terah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martinu nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya Subang Dupa Rumpi.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Eh pak, tahu nggak tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
0: Demikianlah Sobat Maya, no parenting.
1: Maya FM

0: 感感感
1: 喜喜。98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Lanjut lagi di Dangdut Asik bersama Meli Jamil ya, di edisi di tanggal 8 Oktober 2026. Hai, selamat siang buat sobat yang baru saja bergabung bersama 98.5 FM, yang sekarang lagi mantengin lewat streamingnya kita juga ya, di www.98.5fm.com ataupun di radio prssnijabar.net dan juga di radiojabar.id ya. Lanjut lagi buat sobat yang pengen request salam-salam di WhatsApp-nya Meli Jamil, sudah buka ya di 0877-7080-9898. Siang harinya lagi-lagi bingung makan siang pakai apa kita ya. Apa ya sobat Maya ya, kayaknya udah bosen deh yang goreng-goreng, ayam lagi, baso lagi, Miss Dasem, asa bosen ya. Apa dong ya? Warteg, ya kalau warteg sih banyak pilihannya ya. Kadang ada 20-30 menu yang berbeda sih bisa juga jadiin pilihan. Atau mungkin Padang aman, udah bukan aman lagi, aman banget, enak malah ya. Atau ada yang lagi bekal dari rumah, selamat menikmati santapan bekalnya dari orang tercinta, biasanya istri yang nyiapin ya. Atau enggak nyiapin sendiri, atau enggak mama yang nyiapin. Apapun itulah ya. Yang lagi bawa kendaraan di jam-jam rawan kayak sekarang karena lagi panas mentrang dan sedikit rada-rada ayat tunduhan, hati-hati ya bawa kendaraannya ya, ditambah ke apa namanya arus lalu lintas juga kalau di jam segini rada-rada lumayan macet karena lagi pada keluar nyari makan juga ya kan, aktivitas puncak ya kan di siang harinya semua pada di jalan. Sobat Maya yang sekarang lagi ngetik-ngetik request lagu apa, terserah, yang penting lagu dangdut ya. Teteh Meli gak bisa angkat line on air lewat WhatsApp, gak bisa sayang. Di line on airnya di 022-5441-3928, hanya di situ ya. Tapi nanti di interval kedua Meli Jamil angkatnya. Meli Jamil menyapa dulu, ada siapa yang sudah gabung bersama Meli Jam. Kang Wagon 98, stay tune di Dangdut Asik ya. Kang Wagon 98, foto profilnya jadi Maung, jangan Bangung Bandung. Abong rek ieunya naonana rek aya pertandingan di Persib. Siap-siap ya. Pengen request lagunya Mimi Pipi, aku sayang Pipi, cuma Pipi, Pipi jangan main-main. Oh jadi Siti Badriah ya. Mau kirim salamnya buat Amtibara, Ujang PC, Abu Metal, Koswara, Alan Bolam, Kang Lukman, Kang Adam, Sri, Nani Memori, Bunda Lilis, buat Mel Jamchan, Hanopis. Temeli, ui, kasih nama atu, siapa ini teh. Temeli doain aku ya, minggu ini aku mau menikah. Amin sayang, semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah ya. Diberkah kebahagiaan, dilimpahkan rezekinya, terus juga dilimpahkan juga kebahagiaannya, semangat ya. Semoga lancar ya caranya ya. Jadi undangan mana mau dikirim ya teh. Bungsu Cikaputian apa kabar? Pengen si lagunya si Cawan Madu. Salamnya buat Teh Mel duluan. Buat Mas Sanda, Alan Bolam, Teh Dian, Teh Ije Stefani, Diansa Cicadas, Madini, Madina, Mang Nanar Gunung Asepan ya. Terus juga ada yang udah gabung sama Mel Jam, Kang Jajang Jalak. Terus yang udah gabung ada Amtibara, Teh Tatin, Api Ai, Lima Nurdin Kum, buat sobat Maya semuanya aja. Siap atuh ya. Makasih Kang Bungsu Cikaputihan, lagi stay tune di 98 Maya FM. Nanti Meli Jamil bakal menyapa sobat Maya lagi di WhatsAppnya Radio Maya. Teh Meli udah makan belum? Mau makan ini bentar lagi atuh ya. Ya udah sobat Maya, jangan kemana-mana ya, stay tune terus di Dangdut Asik-asiknya musik Dangdut Radio Maya. Meli Jamil play dulu requestan yang udah masuk di WhatsAppnya Radio Maya. Berani beda, berani gaya, terakhir.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggede Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98. Saatnya Sobat Maya simak Lupa Renting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting.
2: Maya FM.
3: 3, 2, 1. Maya FM.

0: 98.9 My FM.
1: Saatnya sobat saya simak nuker ding.
2: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Di mana mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi mas?
3: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
3: Ya. Hei pak, tahun dan tempatnya di mana?
2: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
3: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluang Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak, lupa

Safety. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

98.8 FM Bandung, berani beda berani gaya, trio macan, buka sedikit jazz ya. Kang Uki di Buah Batu, assalamualaikum Teh Meli Jamil, anu lucu. Nama jadi pantun. Waalaikumsalam Kang Uki, Mel Jalis, Meli Jamil, anu gelis, Uki baru on beat Teh, lagi bawa paket OTW Lengkong. Ya hati-hati. Salamnya buat barudak DSK 009 Wanggun, Sanut Khan, Edelweiss, Wakurniawan, Sony Zero, Aceng Jebred, Dian, Waji Dadang, Ramdan, Abah Anom, Aston dan kawan-kawan ya. Buat sobat Mel semuanya, spesial buat Teh Mel Jelis aja, sehat selalu, banyak rezeki, berkah dan sukses selalu jobsnya, amin. Kayak request lagunya buka sedikit jobsnya udah di play ya Kang Uki, yang lagi on beat ke Lengkong. Hati-hati di jalan Kang Uki. Salam ya buat barudak DSK 009 Kang Uki.

Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, orang Cukang Haur, Teh Ani di Cukang Haur. Teh Ani pengen request lagunya Oncom Gondrong. Meli Jamil malah mau denger lagu Oncom Gondrong, jadi kebayangnya tutup oncom. Enak, enak, atau enak pisan Oncom Gondrong. Oncom Gondrong, apa namanya? Nah, jadi tumis oncom. Tutuk oncom. Siapa tuh nanti Meli Jamil play ya Oncom Gondrongnya Teh Ani ya. Mau kirim salam buat semuanya, Balad Ngareng di Babakan Rong Indah, keluarga di Cukang Haul, keluarga Maoni, Sarang Waidi di Pamecilan Lembang, keluarga di Geger Kalong Sadayana. Spesial buat si cantik, semangat kerjanya super spesial, kangen penyiar Radio Negeri Suara Teh Meli ya. Belajang manjang tugas Teteh, sehat selalu, banyak rezekinya. Salam cinta buat keluarga kecilnya dan kru Radio My FM. Thank you. Ada lagi juga Kang Aditya di Ciwanuyut, lagi stay tune di 98 My FM ya. Teh Meli, salamnya buat yang ada di sana aja. Buat sobat My semua, sehat selalu, lagunya ngikut dan enak-enak ya. Adi Luka Cici, bye. Adi Lubang Kancing Ciwanuyut. Ah, sekarang udah hafal Luka Cici Lubang Kancing. Atur nuhun Kang Aditya ya. Ada lagi juga orang Cigondewa ya, dari arah Cibaduyut ke Cigondewa, sama-sama kawasan pengrajin ya. Anu hiji mah pengrajin sepatu, anu hiji mah pengrajin perkainan. Iya benar, perkainan. Teh Meli, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jaka Sinangling di Cigondewa pengen request lagunya Roma Irama, Pesta Pasti Berakhir ya. Nya atau berakhir, emang berakhir mah atau kabayang atau sabara mm, sabara triliun, hayo enggal poe pesta. Barina ge capek enggal poe pestanya. Salamnya buat karyawan Gats yang lagi pada kerja sambil dengerin My FM, Mas Ohim, Aedo, Ricky, Arlong, At, Ajat. Spesialnya buat si Udin, si Jawara Kasbon aja. Teh Meli, nah ai keur siaran jeung keur MC beda sorana. Ai kamu mah. Atau kebayang penyiar dangdut suarana di apa di merdu-merduin. Meureun tara ribra tuh. Ah kamu mah. Selamat datang. Geus kieu we atuh ai siaran mah sayangku ya. Ya disesuaikan we, ieu mah keur suara siaran ya. Keur suara MC MC, keur suara ngerayu-ngerayu, nya ngerayu naon ame di transfer. Usaha nya ku si Bebep atuh. Alhamdulillah kekasih halal ya. Ada lagi yang udah gabung bersama Meli Jamil, Teh Meli, Rahmat Cijambe pengen request lagunya Jadi Ingat Ka Mantan. Mantan anu nu mana, mantannya anu mana. Teh Meli mah sok ieu sok rupa-rupa aing ngaganti lirik teh. Ah. Ya. Ingat mantan ka mana? Ingat mantan nu mana tuh Kang Rahmat meninya? Kamu mah kamu denger lagu itu Teh Meli Jamil juga jadi kaingat-ingat. Henteu atuh. Ah. Teh Meli, salamnya buat Kokolim, Pendi, Wawan, Mas Kasim, Teddy Bocil, Dede Miad, Ipin, supernya buat Azrili, sama Teh Siti Liani yang ada di Majenang, Jawa Tengah. Spesialnya buat Kakak Meli Jamil aja, buat Teh Meina, Teh Santika, buat Teh Fitri, dan Sobat Maya semuanya aja. Thank you! Hayu ngale, Canil Ubi, Sareng! Naon eta teh? Hela, eta teh sama apa? Oh, candil, ubi, ungu, sarang buah. Oh, meni resep real food. Ah, sobat mayanya lamun ngemil-ngemil, lamun apa namanya makan cemilan teh nukieu nu real food. Ye, ah, kurang-kurangin ya. Ya, teh nukieu jika Teh Ani matakan awet ngora. Makanannya yang real food. Ya, real food teh makanan asli. Ada makanan pada aslinya. Nu palsu mah meureun kembang plastik meureun. Heh kitu pokona mah yang real food teh nyantong nu banyak yang diproses gitu nah ngaranna teh eta lah pokona. Sobat Meli, nanti Meli Jamil bakal balik lagi ya. Request salam-salamnya siap nanti Meli Jamil play lagu-lagu yang udah masuk ya. Nanti tepat di jam 1 kita akan menyimak informasi terlebih dahulu. Informasi Jabar Now di edisi hari Kamis 8 Oktober 2026. Tentunya Meli Jamil masih membersamai Sobat Meli sampai dengan jam 6 nanti. Jam 6 genep jam Meli Jamil siaran henteu atuh nepi ka jam 3 ayam genep mah atuh empop Meli pandang dutnya jam 3 ah. Ya sudah atuh ya. Ibu Intarsi, Meli Jamil play ya requestannya Eri Susan yang mimpi. Buat sobat Meli sekarang lagi bermimpi gerah hudang ya.
Stay tune terus di Dangdut Asik, asik yang musik dan radio Maya, berani beda, berani kaya, darah.

0: Sobat Maya, jangan kemana-mana, lagu mantap akan kembali lagi.
1: Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat menghadirkan siaran Jabar Now, berita yang dihimpun dari redaksi PRSSNI di Jawa Barat.
2: Pemungutan 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh 2 orang tersangka.
3: Sampai detik ini kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu.
4: Jabar Now edisi Kamis 8 Oktober diantaranya mengenai lansia di Sukabumi batal berobat lantaran perubahan desel, Bea Cukai Cirebon gagalkan penyeludupan 5,25 kg emas, 2 orang diamankan, harga telur anjlok, peternak skala kecil Ciamis hadapi pembengkakan biaya operasional dan biaya pakan yang terus melonjak. Saya Jen Marlon Tahitu, inilah Jabar Now selengkapnya. Perubahan desil kesejahteraan berdampak pada akses layanan kesehatan sejumlah warga Kelurahan Sriwidari, Kecamatan Gunung Puyuh, Kota Sukabumi. Salah satunya Cherry Laksana, lansia berusia 66 tahun, warga yang mengaku terpaksa pulang dari puskesmas karena kepesertaan BPJS Kesehatan Penerima Bantuan Iuran PBI miliknya tidak lagi aktif.
5: Cherry mengatakan dirinya baru mengetahui status kepesertaan BPJS Kesehatan tidak aktif ketika hendak berobat. Petugas puskesmas menyampaikan bahwa ia tidak bisa menggunakan layanan BPJS Kesehatan karena status kepesertaannya telah diblokir. Cherry mengaku sebelumnya berada pada desil 6 tetapi kemudian berubah menjadi desil 7. Perubahan tersebut menurut dia berkaitan dengan tidak aktifnya kepesertaan BPJS Kesehatan PBI serta terhentinya bantuan sosial yang selama ini diterima.
6: Puskesmas daftar, kok jadi nggak bisa, soalnya ini diblokir, nggak ada, kok nggak ada, salahnya salah apa?
5: Keluhan serupa juga diterima Ketua RT 01 RW 01 Kelurahan Sriwidari Hamdan Anbari. Ia menyebut sedikitnya 3 kepala keluarga di wilayahnya melaporkan persoalan kepesertaan BPJS Kesehatan PBI yang tidak aktif. Hamdan mengatakan sebagian warga baru mengetahui perubahan status tersebut ketika hendak berobat ke puskesmas pada 1 Oktober 2026. Menurut dia, pengurus lingkungan telah membantu warga menyampaikan pengaduan melalui Pandu Gempita, namun hingga saat wawancara berlangsung, belum ada perkembangan yang memberikan kepastian bagi warga yang terdampak.
4: Anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Nyumarno, dituntut hukuman 10 bulan penjara oleh Jaksa Agung Penuntut Umum JPU dalam kasus dugaan penganiayaan terhadap Fendi. Tuntutan dibacakan JPU dalam sidang lanjutan perkara di Pengadilan Negeri PN Cikarang.
7: Kuasa hukum Fendi, Haji Dani Mahdani, mengaku terkejut dengan tuntutan yang diajukan JPU. Menurutnya tuntutan terlalu ringan jika dibandingkan dengan ancaman pidana dalam pasal yang didakwakan. Meski kecewa, Dani menyerahkan sepenuhnya keputusan akhir kepada majelis hakim. Ia pun berharap hakim mempertimbangkan seluruh fakta yang terungkap selama persidangan dalam menjatuhkan putusan. Dani juga menilai fakta persidangan telah menunjukkan ada tindakan pemukulan terhadap Fendi yang dilakukan Yumarno CS. Ia merujuk pada keterangan sejumlah saksi yang dihadirkan jaksa, termasuk saksi dari pihak keamanan atau security. Menurut Dani, pihaknya pun berencana melaporkan JPU yang menangani perkara tersebut kepada Kejaksaan Agung. Langkah tersebut dipertimbangkan sebagai bentuk keberatan atas tuntutan 10 bulan penjara yang dinilai tidak mencerminkan rasa keadilan bagi korban dan keluarga.
8: Vonisnya seringan ini, ya meskipun mereka memungkiri, tapi memang haknya daripada terdakwa, boleh berbohong di dalam persidangan. Tapi setidak-tidaknya, gitu loh, dengan ancaman yang 7 tahun ini, ya, hanya dituntut 10 bulan, ini nggak logis.
4: Pemerintah Kota Bandung turun tangan menyelidiki kasus dugaan keracunan makanan yang dialami sejumlah pengunjung restoran masakan Korea di sebuah mal Bandung. Kasusnya menjadi viral di media sosial setelah para korban membagikan pengalaman mereka yang mengalami gejala keracunan, mulai dari mual, muntah, pusing, hingga diare.
9: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan dinas terkait sudah melakukan pemeriksaan terhadap kondisi dapur dan pengelolaan makanan di restoran tersebut. Pemeriksaan dilakukan terhadap pemisahan bahan makanan basah dan kering, lalu penyimpanan peralatan bersih dan kotor, hingga bahan pembersih kimia. Saat ditanya mengenai jumlah korban yang disebutkan di media sosial mencapai ratusan orang, Farhan dengan tegas mengatakan Pemkot Bandung masih memverifikasi informasi mengenai jumlah korban tersebut.
10: Tentu tuduhan yang mengatakan sampai ratusan orang korban keracunan itu sedang kita selidiki. Kami sedang menunggu apakah nanti aparat hukum akan turun atau enggak, kita belum tahu. Kita belum tahu apakah ini delik pengaduan atau bukan.
9: Sebelumnya dugaan keracunan makanan di Resto 88 Seoul Pascal 23 Bandung mencuat setelah sejumlah konsumen mengeluhkan kondisi kesehatan usai menyantap makanan di restoran tersebut. Keluhan kemudian viral di media sosial, termasuk informasi mengenai jumlah korban yang beredar di media sosial yang disebutkan mencapai lebih dari 280 orang.
4: Terima kasih Anda masih setia menyimak rangkaian berita dalam Jabar Now yang disiarkan serentak radio anggota PRSSNI se-Jawa Barat. Jabar Now hadir Senin hingga Jumat setiap jam 1 siang. Selain Jabar Now edisi berita radio, Anda juga bisa membaca informasi terbaru online melalui radiojabar.id. Saudara, petugas Bea Cukai Cirebon menggagalkan upaya penyelundupan 5,25 kg emas batangan melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati, Kabupaten Majalengka, Rabu sore.
11: 5 keping emas batangan kadar 24 karat seberat 5,25 kg diamankan petugas Bea Cukai Cirebon dari seorang penumpang yang merupakan warga negara Malaysia berinisial IS. Petugas kemudian melakukan pemeriksaan dan penyelidikan hingga mengamankan SY, warga negara Indonesia yang disebut sebagai pemilik emas. Keduanya diduga bekerja sama mengirim emas tersebut ke Singapura tanpa melalui prosedur kepabeanan. Pengungkapan bermula saat petugas mencurigai barang bawaan penumpang setelah hasil pemindaian mesin X-ray menunjukkan benda berwarna gelap. Setelah diperiksa, petugas menemukan 5 keping emas batangan yang tidak dilengkapi dokumen kepabeanan. Nilai emas diperkirakan mencapai 12 miliar rupiah. Sementara, potensi penerimaan negara yang tidak dibayarkan mencapai sekitar 1,3 miliar rupiah. Kedua tersangka kini menjalani pemeriksaan di kantor Bea Cukai Cirebon. Emas kadar 24 karat tersebut rencananya dikirim ke Singapura. Menurut Bea Cukai, pengiriman dilakukan tanpa melalui prosedur kepabeanan dan tanpa membayar kewajiban bea keluar sekitar 1,3 miliar rupiah.
12: Nilai barang kurang lebihnya adalah 12 miliar, potensi kerugian negara sebesar 1,3 miliar. Kegiatan ilegal tersebut sementara ini dilakukan oleh dua orang tersangka, yang satu berperan sebagai kurir inisial IS, warga negara Malaysia, dan yang satu lagi warga negara Indonesia inisial SY.
11: Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 102A Undang-Undang Kepabeanan dengan ancaman pidana penjara paling singkat 1 tahun.
4: Harga jual telur ayam petelur di Kabupaten Ciamis melorot hingga berada di kisaran Rp20.500 per kilogram. Kondisi ini membuat para peternak skala kecil kian terdesak lantaran harga pakan justru melonjak drastis mencapai Rp8.000 per kilogram.
13: Tak hanya tertekan selisih harga jual dan biaya operasional, produktivitas ayam petelur juga merosot hingga 20% akibat cuaca panas ekstrim. Salah seorang peternak ayam petelur asal Cigebot, Kecamatan Cipaku, Ari Sugianto mengungkapkan, saat ini peternak terpaksa nombok untuk menutup biaya produksi bulanan.
14: Ketika harga telur itu menurun dan dikasih harga pakan naik, otomatis operasional pun menjadi nombok. Dengan adanya harga pakan jadi itu 8.000 per kilogram dan harga telur 20.000 sekian, itu sangat berat bagi kami.
13: Kondisi peternak kian memprihatinkan karena bahan baku pakan mandiri, khususnya jagung, sulit didapatkan di pasaran dengan harga terjangkau. Peternak mengaku belum tersentuh alokasi subsidi jagung dari pemerintah. Di sisi lain, melesunya daya beli masyarakat membuat distribusi pemasaran telur dari kandang ke distributor terhambat. Mewakili para peternak kecil di Ciamis, Aris berharap pemerintah segera menyalurkan subsidi jagung serta intervensi harga agar penjualan telur kembali normal.
14: Sampai detik ini, kami dan rekan-rekan peternak di sini belum mendapatkan subsidi itu. Bahkan untuk self-mixing saja harus membeli jagung dari masyarakat sampai 76. Bahkan ketika ada, harganya mahal, dan sekarang yang paling riskan itu nggak ada barangnya, jagungnya.
13: Para peternak berharap harga telur dapat stabil di angka ideal di atas Rp23.000 per kilogramnya guna menjaga keberlangsungan usaha peternakan rakyat di daerah.
1: Harsiarda 2026.
15: Harsiarda 2026.
1: Ayo warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
16: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda, mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
16: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat.
4: Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menghadiri panen raya di lahan pertanian seluas sekitar 5 hektar di Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur. Panen raya menjadi momentum bagi pemerintah Kota Bogor untuk mendorong produktivitas pertanian sekaligus mempertahankan lahan sawah yang masih tersisa di wilayah perkotaan.
17: Panen raya digelar di tengah keterbatasan lahan pertanian di Kota Bogor. Saat ini lahan persawahan yang tercatat di Kota Bogor mencapai sekitar 58 hektar, namun luasnya terus mengalami penyusutan. Pemerintah Kota Bogor berupaya mempertahankan lahan persawahan yang masih ada sekaligus mendorong produktivitas pertanian untuk mendukung ketahanan pangan. Wakil Wali Kota Bogor, Jenal Mutakin, menyebut pemerintah kota akan memberikan dukungan sesuai kebutuhan para petani. Salah satunya melalui program bantuan usaha tani padi yang diharapkan dapat membantu meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan petani.
18: Termasuk para petani yang di provinsi dan di pusat sudah ada program jaminan, asuransi jiwa, jas dan usaha tani padi. Ini like spesialis dari pemerintah pusat dan diharapkan Bogor ikut terlibat dalam mensejahterakan para petani, termasuk lahan-lahan abadi yang diperkenankan oleh pemilik lahan, kita berikan kompensasi keringanan pajak PBB sampai maksimal 75% kita bebaskan.
17: Pemerintah Kota Bogor berharap lahan persawahan yang masih tersisa dapat dipertahankan sehingga produktivitas pertanian dan ketahanan pangan di wilayah perkotaan tetap terjaga.
1: Terima kasih Anda telah menyimak siaran berita Jabar Now yang diproduksi oleh Lembaga Produksi Siaran LPS PRSSNI Jawa Barat.

0: Halo wargi KNYA Kota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di Antosnya.
1: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
2: Maya FM.

98.5 FM Bandung, berani beda berani gaya. Masih ditemani sama Meli Jamil ya, dia di sidang dot asik di hari Kamis 8 Oktober 2026. Ada yang mau on air gak? Meli Jamil mau angkat line on air ya di interval kedua. Kita masuk di interval kedua, di line on airnya di 022-5441-3928 ya. Sekali lagi di 022, masukkan dulu kode area 5441-3928 ya. Hai buat Sobat Meng, baru saja bergabung bersama siaran 98 Maya FM, yang sekarang lagi bersantai, yang sekarang udah kembali lagi bekerja karena jam istirahat sudah berakhir. Selamat memulai pekerjaannya, selamat dengan target-targetannya yang harus segera diselesaikan. Ya meskipun aya lieuran, tapi mau gimana lagi sok. Karena semua kita, karena kita mah semuanya berbakat ya Besti, berbakatku naon, bakatku butuh. Jadi ya dilakoni we. Gak ada pembelaan apapun, pokoknya mah dilakoni we, dah bakatnya. Kang Febri Acu, apa kabar Kang Febri? Assalamualaikum Teteh Meli. Waalaikumsalam Febri Acu, si pejuang cinta dari kawasan Banjaran Sindang Panon, yang lagi stay tune di 98 FM. Suara apa? Teteh ngikikan. Teteh Meli, Febri Acu pengen ikutan dangdut asik, request lagu dong Konco Turu ya. Salamnya mah buat Sobat Maya semua, buat yang asih orang Cipatuja, buat yang orang cinta asih Nurul Aisyah, anak-anak 98, buat Agus Oce, Jejang Jalak, Satria Zali, Kaldian, Saang Inu, Cepisan Ria, Mansur Parihin, Alan Bolam, Zena Aris, Imas Jua, Madini, Mama Dinanya juga, Mas Anda, Nado, Umi Lela, Eyang Endut, spesial buat penyari idola ajang cantik. Thank you, Kang Febri Acu ya. Kang Adam Linggah Harasayati, apa kabarnya Kang Adam? Temeli pengen request lagunya Jarang Pulang dari Lina. Jarang Pulang dari Lina Geboy. Nanti Meli Jamil coba cari ya. Salamnya buat Teh Nado, Umi Lela, Teh Om, Nene Putri, Kang Ius, Wagon 98, Teh Nani Memori, Teh Imas Jua, Rahmat Cijambe, Jaka Sinangling, Jejang Jalak, Agus Oce, Mawidara, Amtibara, Ibu Intarti, spesial buat Teh Meli bareng keluarga tercinta. Meli Jamil suka deh kalau misalnya baca requestan dari Kang Adam ya. Ngirim-ngirim salamnya teh ke orang-orang yang memang selalu mantengin dan selalu nge-WhatsApp gitu, tahu gitu ya. Kang Adam mah orang-orang yang Sobat Maya yang sering nge-WhatsApp, nu sering nelpon, dikirim salam ke, mantap ya Kang Adam, manteng pokoknya mah temel, siap atuh ya. Ada Kang Mansur, ada Kang Mansur Parihin juga ya, ada Mang Nanar Gunung Asepan lagi stay tune di 98 Maya FM. Yang pengen kirim salam buat Sobat Maya semuanya, spesialnya mah buat istri tercinta sama anak-anakku juga, cucuku tersayang. Atunur Teh Meli, wassalam.

0: Моя ФМ.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
0: Maya FM 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya Subang Nupar Ting
0: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia. Dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 2342 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berarti
0: Maya FM 98 Maya FM.

Dahulu sebelum digunakan. Kedua, bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. Tiga, ganti oli secara terjadwal. Empat, cek busi dan aki secara rutin. Lima, cek kondisi fan belt dan roller motor. Enam, gunakan bahan bakar sesuai kompresi. Ketujuh, hindari kehabisan bensin. Delapan, periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang kesembilan, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting.

0: 98 FM Bandung, berani beda, berani gaya. Jarang pulang, abang jarang pulang tiap malam. Atau jangan po jarang pulang abang ya. Ingat rumah. Tapi mungkin ada yang jarang pulang karena lagi LDR-an, lagi merantau, mencari nafkah, ya kan? Lanjut lagi ya, di line ownernya Miljimil mau angkat ya di 0225413928. Ada siapa? Halo.
1: Halo.
0: Hai. Halo. Dangdut asik.
1: Asiknya musik dangdut.
0: Radio Maya Dera.
1: Radio Maya
0: Dera. Hai, Nenek Putri.
1: Sehat.
0: Sehat. Ayo nama meni rajin Nenek Putri yang on air ya.
1: Aku udah emosi aja, Neng.
0: Kang Justian, apa kabarnya? Sehat, Kang Justian?
1: Alhamdulillah, ayah weh, duahan weh.
0: Alhamdulillah, atuh ya. Ngereyeh sambil nungguin maghrib. Alhamdulillah, atuh ya. Nenek Putri, mau request?
1: Mohon.
0: Mau apa?
1: Istana Bintang, Neng.
0: Istana Bintang, siap. Mau kirim salamnya buat siapa?
1: Neng, yang baik hati, sehat selalu. Banyak rezekinya, banyak jobnya.
0: Amin.
1: Semakin melimpah ya.
0: Amin.
1: Alhamdulillah.

0: Ani Memori, Aki Changha, Mansur, Wagon, Kang Nanar, Pakosasi, Amadina, Amadini, Abah Dadang, Oheng, Aduni Lija, Teh Maya, Tengo, Nengen.
1: Makasih Nenek. Sehat terus ya Nenek Putri ya. Pilih radio.
0: Pilih Maya. Berani beda.
1: Berani gaya.
0: Dera.
1: Hai, makasih Nenek Putri, terima kasih banyak udah on air. Kang Justian, terima kasih banyak selalu support Nenek Putri buat on air ya. Lanjut lagi di 022-5441-3928. Di belakangnya ada Nenek Putri dan Kang Justian. Siapa lagi coba? Halo, Dangdut Asik. Dangdut Asik. Ini teh masuk tapi suaranya belum masuk sayangku ya, bro. Halo. Ya udah, ganti lagi ya. Mel Jamil mau nyapa sobat yang sudah hadir di WhatsApp-nya lagi di 087770809998. Abo Metal cowok menolak kondusif. Siang Teh Meli Zamil ya. Pengen request lagunya Goyang Dayung. Udah lama. Di Goyang Dayung, ayo kita goyang dayung. Aduh, udah lama banget ya enggak denger lagu itu dari Risma Au Au. Yang kalau misalnya zaman dulu mah suka banget Meli Jamil sama lagunya Risma Au Au yang susu putih ya kan. Ada yang Goyang Dayung juga enakan dari Risma Au Au. Kang Abo Metal mau kirim salamnya buat Madini, Madina, Masanda, Maneis, Lesu, Uber, Deden Cipteng, Jejang Rusmana, Jejang Jalak, Masanda, Nada Dolar, Ibu Mega Utami, Agus Oce. Spesial buat diriku yang lagi persiapan nobar Persib. Buat Emily Zamil Anu manis dan cantik. Terima kasih sama-sama. Terima kasih juga ya. Angkat telepon on air lagi, ada siapa? Halo. Oke, ngajengkang. Ada Kang Lukman Pasar Baros juga ya, lagi gabung sama Emily Zamil dari Cimahi. Kang Lukman mau kirim salam buat Nenek Putri, Kang Justian di Sukajadi, buat Tenado, Andin, Umilila, Teh Imas Jua, Ledeng, Kang Dadan Cipteng, Wagon, Ari Prabon, Kang Jejeng Jala, Kang Mansur, buat Sobat Maya semua tanpa terkecuali. Spesialnya buat besti aku aja yang paling cantik, asik, family si orang. Makasih Kang Lukman Pasar Baros ya, berani beda, berani gaya, dan antur nuhun. Dan tentunya Sobat Maya nanti Meli Jamil bakal menyapa lagi ya di WhatsApp ataupun di line on airnya. Dan tentunya tepat di jam 2 lagi kita bakal menyimak informasi ya. Di jam 2 ada informasi kelas Bandung di edisi 8 Oktober 2026. Tentunya Meli Jamil masih mempersamai Sobat Maya sampai dengan jam 3 nanti. Stay tune terus di Dangdut Asik, asiknya musik Dangdut Radio Maya. Berani beda, berani gaya, dan

Halo, kami dari Dadali. Sobat Maya, suka dangdut? Pop Indonesia.

0: di sini aja di 98 Maya FM Bandung.
1: Maya FM.
2: Sobat Maya, jangan kemana-mana. Lagu mantap akan kembali lagi.

0: kawasan tersebut, antara lain Jalan Lembong, Jalan Braga, Jalan Cikapundung, Jalan Banjai, Jalan Dalam Kaum, Jalan Otista, dan Jalan Al-Katiri. Penataan nantinya lebih dari sekedar mempercantik kawasan, tapi juga menentukan bangunan dan ruang bersejarah dipertahankan, dimanfaatkan, maupun dikembangkan.
1: Jadi awalnya adalah membangun kawasan historikan, kawasan penataan kota historis, itu yang historis gitu ya. Nah, tujuannya itu, nah, mau seperti apa, apa yang mau dipertahankan, apa yang mau dibongkar, apa yang mau dipertahankan. Contohnya nih, perdebatannya harus clear. Ada sebuah gedung cagar budaya atau objek diduga cagar budaya di Kota Bandung yang sekarang digunakan sebagai food court di Jalan Asia Afrika. Berdirinya di atas Sungai Cikapundung. Ada dua peraturan yang berlaku bertentangan dengan gedung tersebut. Satu, ODCB dilindungi, satu lagi tidak boleh membangun di atas sungai. Nah, ini kan diperdebatkan dengan baik. Mulai dari Simpang 5 sampai ke Otista. Itu dulu, itu dia tidak tertata dengan baik.
0: Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyambut positif pelaksanaan Pekan Kreatif Bandung melalui Bandung World Cinema atau BWC 2026 yang digelar di Pendopo Kota Bandung. Farhan berharap kehadiran Bandung World Cinema 2026 yang diwujudkan melalui kolaborasi berbagai pihak dapat semakin memperkuat ekosistem perfilman yang selama ini telah berkembang di Kota Bandung. Festival film juga diharapkan menjadi ruang bagi masyarakat untuk memperoleh hiburan sekaligus membuka wawasan melalui karya-karya perfilman dari berbagai negara.
1: Dalam hal ini tentu saja mendukung sebagai yang memastikan bahwa ekosistem dunia perfilman di Kota Bandung ini berjalan dengan baik. Seperti kita ketahui bersama, ekosistem syarat pertamanya adalah pelaku. Pelakunya sudah ada. Ini pelaku. Kita ini regulator aja. Usaha jadi pelaku. Selanjutnya apa? Infrastruktur. Lalu apa? Suprastruktur. Dan yang terakhir tentunya adalah masyarakatnya. Nah, mudah-mudahan ekosistem perfilman Kota Bandung yang sudah jadi ini semakin lama akan semakin kuat dan semakin dalam tanda kutip jadi ketika adanya BWC 2026.
0: Terkait dengan berita sebelumnya, Steering Committee Bandung World Cinema 2026, PD Baik berharap penyelenggaraan festival dapat menambah pilihan festival film di Kota Bandung. Menurutnya, Kota Bandung memiliki sejarah dan ekosistem yang kuat dalam perkembangan seni dan perfilman, sehingga kehadiran BWC diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat serta menjadi ruang para sineas muda untuk berkembang.
2: Kembali seperti yang saya bilang tadi, bahwa saya ingin di Bandung juga ada festival film selain FFI yang legendaris itu. Mudah-mudahan ini bisa juga manfaat seperti FFI. Ya, begitulah.
3: Halo para pengguna jalan yang dermawan, tidak memberi di jalan bukan berarti tidak peduli loh. Tempat donasi yang tidak tepat akan memiliki dampak negatif bagi anak jalanan, pengemis, pelandangan, pengamen, dan sejenisnya. Salurkan donasi kita untuk memotivasi mereka agar tidak berada di jalanan. Nasib dan masa depan mereka terdampak dari cara para dermawan memilih tempat, ruang, dan waktu di saat memberikan donasi. Hati-hati di jalan ya. Semoga niat baik kita disertai tanggung jawab moral dan memiliki kebermanfaatan.
0: Pesan ini dipersembahkan oleh Dinas Sosial Kota Bandung. Kini, audio podcast siaran Kilas Bandung dan berbagai informasi menarik lainnya bisa Anda akses di laman kilasbandungnews.com. Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung menghadirkan pameran Bandung Milestone di Micro Library Asia Afrika, kawasan Alun-Alun Timur Kota Bandung. Pameran rencananya berlangsung hingga 18 Oktober 2026 sebagai bagian dari rangkaian peringatan 71 tahun Konferensi Asia Afrika, sekaligus menghadirkan cara baru membaca sejarah melalui pengolahan arsip berbasis kecerdasan buatan atau AI. Kepala Dinas Arsip dan Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Dewi Kaniasari, mengatakan kegiatan tersebut untuk menambah literasi terutama kaum pelajar Kota Bandung akan perkembangan kotanya dari masa ke masa. Dewi berharap melalui pameran tersebut, masyarakat khususnya generasi muda dapat memahami sejarah kota bukan sekedar dari buku, tapi melalui visual arsip yang telah diolah dan diverifikasi sehingga lebih mudah dipahami dan relevan dengan masa kini.

0: 2026 dan Pekan Paralimpik Daerah atau Peparda 7 Jawa Barat 2026. Target tersebut disampaikan Wali Kota Bandung Muhammad Farhan saat peringatan Hari Olahraga Nasional atau HORNAS ke-43 tingkat Kota Bandung di Gor Bandung. Farhan mengatakan Porprov dan Peparda 2026 menjadi dua momentum penting bagi Kota Bandung sebagai ajang pembuktian kualitas atlet sekaligus kesempatan bagi Kota Bandung menunjukkan kapasitasnya sebagai tuan rumah penyelenggaraan olahraga. Farhan juga mengajak seluruh pemangku kepentingan di bidang olahraga untuk memperkuat kolaborasi, termasuk bekerja sama dengan kalangan akademisi untuk mengembangkan olahraga berbasis ilmu pengetahuan dan sport science.
1: Ada dua momen penting yang harus kita jalani dan kita selesaikan bersama dengan kepala tegak, dada membusung, dan tenaga sepenuh hati, yaitu ada Porprov dan ada Peparda tahun 2026. Porprov dan Peparda 2026 adalah kesempatan emas bagi para atlet Kota Bandung, baik yang tergabung di KONI maupun NPCI, agar menunjukkan kualitas kompetisi yang baik. Kita bergandengan tangan bersama-sama membuktikan bahwa kita adalah tuan rumah penyelenggaraan event olahraga terbaik se-Jawa Barat.
2: Merasa warga Bandung, event-event seru sudah siap di bulan Oktober ini. Kalau mau belanja, ada Indonesia Mom Baby and Kids Expo 2026 2-4 Oktober di Sudirman Grand Ballroom Bandung. Jadikan juga sederet event musik ini sebagai agenda wajib. The Pepandayan Jazz Festival di The Pepandayan Hotel Bandung 3-4 Oktober. Musikonik di The Majestic 10 Oktober. Dan reguler titik kumpul di Pendopo setiap hari Rabu 17 Oktober Abiwarat Culture Festival ke-3 di halaman Ruko Pesona Cisaran Terindah 18 Oktober sampai 18 November Bandung Photography Month Hashtag 11 Reclaim di berbagai ruang publik Kota Bandung. Serta tanggal 24 Oktober nanti puncak peringatan hari jadi ke-216 Kota Bandung. Jangan sampai terlewat ya. Ikuti informasi lengkapnya melalui Instagram @disbudpar.bdg.

0: Wisnu Parti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: Maya FM.
0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: 98 FM Bandung, berani beda berani gaya, goyang dayung ya. Dari Risma Au-Au menemani siang menjelang jam 3 Sobat Maya. Dan tentunya Bang Jamil masih nemenin ya di Dangdut Asik edisi hari Kamisnya. Bang Jamil mau nyapa juga nih buat Sobat Maya yang mau on air, boleh di 02254413928 ya. Hai, yang baru bergabung bersama Dangdut Asik di 98 FM, ataupun di streaming kita di 98fm.com dan di radiojabar.id, tentunya juga di radio prssnijabar.net juga. Terima kasih banyak ya Sobat Maya, sekarang lagi scroll-scroll TikTok, lagi buka-buka Instagram, lagi mainin Facebook, atau lagi nonton YouTube, boleh dong yuk follow medsosnya Radio Maya di @98mayfmbandung. Sekali lagi di @98mayfmbandung. Temeli, kalau aku mau WhatsApp request boleh enggak? Boleh atau sayang, langsung aja di WhatsApp ya, dicatat nomornya 0877 7080 9898, 0877 7080 9898. Angkat telepon on air dulu ya. Halo.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Dangdut Asik. Hai cantik, apa kabar?
1: Alhamdulillah, sesuatu.
0: Sesuatu kemana saja? Oke, atau Renado
1: ya?
0: Mau request atau mau dukung? Mau apa?
1: Mau kribo dari Umi Elpi.
0: Kribo, ente nugaling ente.
1: Kribo,
0: mau kirim salam buat siapa?
1: Yang cantik, yang unyu-unyu, yang ada di Rusia. Salam untuk kakak sampai tuntas, semoga saya terlalu penyembun namanya kerincinya.
0: Amin.

0: Padang, Nenek Putri sama Kang Yusnya, Eyang Endut, Kang Dianta, Kang Denal Arif, Kang Febri Acu, Kang Jajang Dala, Kang Jajang Rusmana, Kang Robin Kerkop.
1: Terus?
0: Pokoknya semuanya aja deh ya.
1: Semuanya aja, spesialnya buat siapa?
0: Buat yang cantik yang unyu-unyu ngebelingu yang ada di Rusia.
1: Makasih ya.
0: Atur nun,
1: sama-sama.
0: Waalaikumsalam. Terini gaya
1: Der ah, atur nun. Waalaikumsalam. Teh Nado, Rusia teh ruang siaran ya, Sobat Maya. Mel Jamil ge awalnya bingung, Rusia teh naon? Nah di Rusia, Rusia teh ruang siaran. Halo, di belakangnya Teh Nado ada siapa? Halo.
2: Ya halo.
1: Hai, dangdut asik.
2: Asiknya musik dangdut tadi Maya bersama Teh Meli cetaran gelgater ah.
1: Kunaon waktu itu ngajengkang?
2: Duka kunaon atau saya sentenan duka sinyal.
1: Tapi udah terhubung ya. Cuman gak ada suaranya ya. Kang Mansur mau request.
2: Lukis ah.
1: Ah?
2: Rungkad.
1: Rungkad boleh. Kirim salam buat siapa rungkadnya?
2: Ya buat nembainya. Teh Nado. Tadinya. Buat Umilila. Teh Ice. Teh Itekulia. Teh Ani Indrani. Teh Yuyu. Tadinya. Teh Sumi. Mbak Inkarti, okay. Mas Tanda, Madina, Madini, Kang Jansa, Kang Dudu, Kang Yajan Galak, Kang Henny Tarkir, Kang Kino, Bawi Acu,
1: terus siapa lagi? Kang
2: Kusantia, Teddy Kurniawa, Jana Aris, Adik Ote, Sarina, Kang Bungsu, Mang Nono, Mang Nanar.
1: Terus spesial atau langsung buat siapa?
2: Mungkin nyeranya sadayana
1: ya. Ya udah tuh makasih spesial buat siapa?
2: Tangi temelnya barang aji bisnis gitu mungkin pencahan kesehatan plasma serang belajar kerja karena kita yang dikabulkan di Cina.
1: Amin.
2: Kita tinggal pesan mengandik gitunya.
1: Amin insya Allah. Makasih ya Kang Mansur. Pilih radio.
2: Prima ya mantap lagu-lagunya berbeda. Mereka ya dan assalamualaikum.

0: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
1: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti ujian kesetaraan, sudah ujian.

0: 89.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti.
0: Maya FM. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya tiba. Berhenti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
2: 88 Maya FM Bandung.
0: Maya FM.

98 FM Bandung, berani beda, berani gaya, si Kribo. Ya kalau dulu mah suka kalau yang rambutnya keriting teh si Kiting ya. Sekarang mah ternyata ada Kribo ya, dari Elvi Sukayu sih. Dan tentunya Mil ditemenin masih sama Meli Jamil di Dangdut Asik hari ini ya Sobat Maya. Hai, yang baru saja bergabung bersama 98 Maya FM yang lagi mantengin di streaming juga di www.98mayafm.com ataupun di radiojabar.id ya. Umililah, terima kasih banyak, selamat siang Kang Dadang di Ranca Manyar barengan sama Mama Didanya juga, atur nuhun. Teh Om juga terima kasih banyak ya. Terus juga ada Ibu Intarti tadi udah ya, Bapak Sensen, Mama Dini, Mama Dina di Lembang, Kang Alan Bolam, Satria Salikal, Teh Nani, terus Bunda-Bunda Lilis ya, buat Sobat Maya dimanapun berada, terima kasih banyak. Sobat Maya, Mila Jamil harus pamit dari ruang dengar. Terima kasih banyak yang udah request, yang udah salam-salam di WhatsApp-nya Radio Maya di 0877 7080 9898 ya. Dan tentunya terima kasih yang udah on air juga di 0225441 3928. Ketemu nanti sama Mila Jamil sore di hari Sabtu ya, di jam yang sama di jadwal siaran Mila Jamil Selasa, Kamis, dan Sabtu. Setelah Dangdut Asik, jangan pindah frekuensi, lanjut menemani sore syahdu Sobat Maya di jalan-jalan sore 36 ya. Dan tentunya Sobat Mayan, jangan lupa juga selamat menunaikan ibadah sholat asar bagi Sobat Mayan Muslim setelah Dangdut Asik nanti ya. Dan terima kasih banyak buat Sobat Mayan sekarang lagi mantengin dengan aktivitas yang kayaknya gak ada habisnya, semangat atuh ya. Terima kasih dimanapun Sobat Mayan berada, sampaikan salam dari Meli Jamil untuk orang-orang terkasih dan tersayang Sobat Mayan semua. Sampai jumpa lagi nanti, sehat-sehat terus ya. Yang lagi bawa kendaraan, ingat tetap patuhi rambu lalu lintas, utamakan keselamatan sebagai kebutuhan. Yang lagi bekerja, tetap jaga fisik dan kesehatannya. Oke, sampai jumpa nanti insya Allah di hari Sabtu ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Bandung, pilih radio, pilihnya Maya. Berani beda, berani gaya, dar-a. Bye-bye.

0: Sobat Maya, kamu sedang mendengarkan 98 FM Maya Radio Bandung.
1: Sobat Maya, saatnya berkumandang azan asyar untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Dupar Ting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
1: Demikianlah Sobat Maya, Dupa Renting
0: Maya FM
1: 98. Saatnya Sobat Maya simak Dupa Renting.
3: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Ikut Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis Umroh Plus. Info lebih lanjut klik di

0: 1142 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11 Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1 Cibaduyut Bandung. Maka utamatur sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Berhenti
0: Maya FM.

0: dengerin streaming Maya FM. www.98mayafm.com
1: 98 Maya FM. 98 Maya FM.

0: MyFM.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Hei, ikutan bro.
3: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
0: Okay? CJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonegoro Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan Klinik Mandiri Medika. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
1: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Itu banyak fasilitasnya itu.
0: Loh, selain itu apalagi mas?
1: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
0: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas yo, informasinya. Permisi mas.
1: Ya. Hei pak, tahu ndak tempatnya di mana?
0: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
1: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
0: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
1: Yo.
2: Demikianlah Sobat Maya, dupa penting.
3: Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung.
2: Saatnya Sobat Maya tiba, dupa penting. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A, jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program Plus Pariwisata, Etika Protokoler, Pengantar Ilmu Kepariwisataan, Pengantar Ilmu Perhotelan, Housekeeping, Food Beverage, Front Office, Entertainment Tour and Travel, Public Relation, Bahasa Inggris Kepariwisataan, Bahasa Prancis, Job Training dan Casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, lupa renting persembahan SMA Plus Pariwisata.
3: Maya FM.

0: Sobat Maya simak, nukar penting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
2: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
3: Maya FM.
0: Saatnya Sobat Maya simak Nupa Renting.
4: Dulu saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60. Telepon 022-542-2740. Fax 022-541-7692. Email smkbandungutara

0: Maya FM. 98 Maya FM.
1: Wargi Kanyaah Kota Bandung, pernah nggak sih mau bayar pajak kendaraan tapi maju mundur gara-gara malas harus pinjam KTP pemilik lama? Duh, gak zaman lagi atuh, ribet kayak gitu. Sekarang bayar pajak kendaraan di Jawa Barat makin gampang. Cukup bawa STNK dan KTP kamu sebagai penguasa kendaraan saat ini, dijamin beres. Prosesnya jauh lebih cepat, lebih efisien. Yuk langsung meluncur ke kantor Samsat terdekat atau cari unit Samsat keliling di sekitar kamu. Nah, biar gak ketinggalan info terupdate-nya, mending langsung follow Instagram @bdg.bapenda. Diantosnya!
2: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.
3: Saatnya, Sobat Maya simak, nukar ping.
4: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Maya FM. 98 Maya FM.

0: Harsyarda 2026.
1: Harsyarda 2026.
0: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsyarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran.

0: dan PRS SNI Jawa Barat.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena, Derah.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena. Derah.

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://2/pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
2: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
1: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
3: Joget Morena Derah.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
3: 98 Maya FM.
4: Saatnya Sobat Maya sebab nukar ting.
5: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
6: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu SMK Aquavite kan bagus.

Ya, Sobat Maya simak, lupa penting. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya, Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi, Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Lupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Lupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan maghrib untuk Bandung dan sekitarnya. Kami, Maya FM, mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
1: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti ya. 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
2: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM 98 Maya FM.

Selamat malam Sobat Maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak terasa ya, sudah hari Kamis lagi, malam Jumat 8 Oktober 2026. Ya, ini Sobat Maya pasti sudah mengerti kalau jam 18 sampai nanti pukul 21 ya, menjelang pukul 21 Sobat Maya bisa menikmati titian kenangan lagu-lagu Indonesia tahun 80-an sampai 90-an ya. Dan seperti biasa bareng Fitri Febrianti selama 3 jam ke depan. Mudah-mudahan semua Sobat Maya sudah berada di rumah ya. Ya sudah siap-siap yang namanya request. Dari sekarang requestnya sampai jam 8 malam, soalnya kalau udah lewat dari jam 8 malam, waduh. Ya, namanya kendaraan sudah penuh ya. Kalau angkot sudah penuh. Nah, langsung aja lewat WhatsApp di 0877 70 80 98 98.

0: Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
1: 98
2: Maya FM. Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya, berani beda, berani gaya.
3: Maya

Untuk Sobat Maya semuanya yang selalu cinta sama yang namanya Titian Kenangan, yang hadir setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu dari pukul 18 ya sampai pukul 21. Kalau on air sama Fitri adalah hari Selasa, Kamis dan Sabtu ya. Oke, dan ini nih para Viking, para bobotoh sudah siap-siap menantikan pertandingan bola Persib ya. Persib melawan Thailand. Aduh, deg-degan ya. Kalau kemarin sempat deg-degannya timnas ya, melawan Thailand, dan sekarang Persib nih ya, kita doakan saja ya, Persib melawan Pot FC ya nanti jam 7 malam. Wah, Sobat Maya kayaknya sudah ini nih ya, sudah siap-siap mata televisi, telinga ke radio. Ya, pertandingan antara Pot FC melawan Persib Bandung ya, dalam match day pertama grup B ASEAN Club Champion atau Shopee Cup 2026-2027 ya. Ini akan berlangsung hari ini, malam ini, jam atau pukul 19 ya, laga perdana bagi Maung Bandung di ajang Asia Tenggara yang digelar sendang di Stadion Thammasat Pattimthani Thailand. Yang pintar ini Cirayut ya. Ya, jadi Sobat Maya, kita doakan saja mudah-mudahan Persib menang ya. Ini Persib banyak sekali ya, atau padat pisan ya pertandingannya nih. Melawan Thailand malam hari ini, kemudian melawan Dewa United pada hari Minggunya. Berarti bedanya beda berapa hari ya, Kamis, cuma Sabtu Minggu. Waduh, cuma 2 hari. Ya, Persib nanti malam ini melawan Pot FC Thailand. Nanti hari Minggu 11 Oktober ya di Stadion GPLA melawan Dewa United. Wah, mudah-mudahan fisiknya kuat ya buat Persib ya, terutama Tom Hayes sama Orat Mangun. Nah ya, Ragnar Orat Mangun yang kemarin sudah memperjuangkan bersama klub Timnas Indonesia ya, melawan Thailand. Sekarang malam ini ya, melawan Thailand lagi. Sehingga nama langsung cas gitu ya. Oke, yuk ditunggu WhatsApp-nya Sobat Maya di 0877 70 80 98 98. Sekali lagi di 0877 70 80 98 98. Atau Sobat Maya, kalau misalnya memang kan kadang-kadang sinyalnya sedikit agak ada gangguan ya, jadi kadang-kadang suka gak kedengeran ya, bisa download dulu streamingnya Radio Maya ya di www.98mayafm.com atau di www.radiojabar.id ya. Jadi sekali lagi di www.98mayafm.com yang tidak tahu ya, atau di www.radiojabar.id ya. Nanti juga Radio Maya ada ininya apa, acara-acaranya ada di Facebook, Instagram, TikTok atau YouTube ya di @98mayafm. Oke, WhatsApp aja lah sekarang, ditunggu ya. Jangan lewat dari jam 8 malam Sobat Maya. Pinuh, takutnya enggak keputer ya. Oke, tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani kaya.

0: 98 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
2: Waduh, kebetulan nih Mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana Mas ya?
3: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
2: Loh, selain itu apalagi Mas?
3: Wah, ada lagi. Intrakurikulernya itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Qur'an, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
2: Wah, saya jadi punya pencerahan nih Mas. Terima kasih loh Mas ya, informasinya. Permisi Mas.
3: Ya. Hei Pak, tahu enggak tempatnya di mana?
2: Oh iya Pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana Pak ya?
3: Ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih, alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih, kalau mau telepon juga bisa di 02254227740 atau 5413329.
2: Ya, terima kasih ya Mas ya informasinya.
3: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa penting.
4: Maya FM. Maya FM miliki aplikasi 98 Maya FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Apple dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 Maya FM melalui aplikasi 98 Maya FM Bandung. Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawat

0: kecepatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan.
1: 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, gerah.

Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Marsino nomor 5 Tegal Kelapa Subang, telepon 0260 417853, email info@universitasmandirisubang.com.

0: pmb.ac.id dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang. Ada beasiswanya loh.
1: 98 Maya FM. Facebook Maya FM
2: @98 Maya FM Bandung.
3: Maya FM
1: 98 FM Maya Radio.
0: Saatnya Sobat Maya Subang nukar ting.
4: Maka Utama Tour hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustaz berpengalaman dan dipimpin oleh ustaz Iput Mehir. Maka Utama Tour selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di

0: 0811-1142-42 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, berhenti
0: Maya FM
2: 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya, dan

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam sekali lagi untuk sobat Maya yang baru stay tune di 98 Maya FM Bandung. Dan oh iya, jangan dulu kemana-mana ya sobat Maya ya. Sekarang kita menikmati dulu selingan lagu-lagu religi ya, sambil menantikan berkumandangnya azan isya. Dan nanti kita teruskan kembali gelaran titian kenangan di interval yang kedua. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan Isya untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.

98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Nih Persib sudah mulai main ya. Bismillah, mudah-mudahan Persib bisa menang ya melawan Pot FC Thailand. Ya, kita berdoa saja, tapi tetap titian kenangan harus dinikmati juga ya. Enggak apa-apalah mata ke televisi tapi telinga radio ya. Oke, terima kasih yang sudah mengirimkan WhatsApp di 0877 7080 9898.

0: Maya FM.
1: Harsiarda 2026.
2: Harsiarda 2026.
1: Ayo, warga Jawa Barat, datang dan ramaikan puncak Hari Penyiaran Daerah Harsiarda 2026. Sabtu, 10 Oktober 2026 di Plaza Mekarsari, Kompleks Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.
2: Bukan sekadar ajang silaturahmi insan penyiaran, Harsiarda 2026 menghadirkan beragam layanan publik gratis untuk Anda. Mulai dari pemeriksaan kesehatan umum, cek gigi, aksi donor darah, hingga konsultasi psikologis. Makin seru dengan senam sehat bersama, lomba mewarnai anak, serta ajang untuk bakat pemilihan jara suara, jawara penyiaran.
1: Yang ingin menjajal kemampuan menjadi pembaca berita atau presenter radio dadakan, ditunggu kehadirannya di Arena Obi Fan Radio Bandung di lokasi Plaza Mekarsari, Bandung Barat.
3: Acara mulai jam 7 pagi ya.
2: Pesan ini dipersembahkan oleh KPID Jawa Barat dan PRSSNI Jawa Barat. 98 Maya.
4: Saatnya Sobat Maya simak Nuparti.
5: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
4: Demikianlah Sobat Maya, Duta Renting.
0: Maya FM, Maya FM.
4: Follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung.
2: At 98 Maya FM Bandung.
6: Maya FM Bandung.
4: 98 Maya FM Bandung, Ibeda, berani gaya. Dengar.

0: Maya Event.
1: Pendidikan saya terputus di tengah-tengah ketika saya SMA. Saya sempat putus asa, tapi saya tetap bisa kuliah dan sekarang bisa menjadi seorang pengusaha karena saya ikut ujian kesetaraan di PKBM Kridatama.
2: PKBM Kridatama menyelenggarakan pendidikan kesetaraan paket A, paket B, paket C, dan pendidikan komputer. Bisa mengikuti

0: και ένα σούπερ μαγιά. Με παραμονή.
1: Μαγιά FM. Μαγιά
2: FM. Halo warganya Akota Bandung, ada kabar gembira nih buat kamu yang masih punya tunggakan PBB. Saat ini, pemerintah Kota Bandung memberikan keringanan pokok pajak berupa diskon sampai dengan 100%. Syaratnya cukup bayar terlebih dahulu PBB tahun pajak 2026, maka otomatis akan mendapatkan diskon sebesar 100% untuk tunggakan tahun 2012 ke bawah, sebesar 50% untuk tunggakan tahun 2013 sampai dengan 2020, dan sebesar 25% untuk tunggakan tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain diskon, dendanya juga dihapus loh. Program ini berlaku sampai tanggal 31 Desember 2026. Informasi selengkapnya, follow Instagram @bdg.bapenda. Yuk segera manfaatkan kesempatannya di antosnya.
3: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung.

98 My FM Bandung, berani beda berani gaya. Selamat malam buat Danani Memory yang ada di Cicahem ya. Salamnya buat sobat Maya semuanya saja yang setia dengerin Titan, Titian, Kenangan. Buat Fitri semoga saya selalu dilancarkan rezekinya. Amin. Terima kasih ya. Kemudian dari Kang Ayi yang ada di Cigadung. Ya, salamnya buat Mama Angga, Nado, TIJ, Biayu, Mama Zenia, Wagon, Mbak Sri, Mas Rono, buat Bunda Nelly, Mas Ari Prabon, Abah Dedang, Mang Nanar, Bungsu Cikaputihan, Kinew Kircon, Mama Dina, Aki Kanha, kemudian buat Ayang Endut, Agus Oce, Nani Memori, Cecang Jalak, Koswara, Telinci Jotang, Ari Caladi, Lukman Baros, Pak Arif Gedebaya, Nenek Putri, Kang Ius, pokoknya untuk sobat Maya semuanya, spesialnya buat Persib, semoga menang lagi. Skornya udah ada belum Kang Ayi? Ya, Pak Arif Gedebaya juga selamat malam ya. Dari Pak Arif Gedebaya, salam buat Aki Kanha, Nani Memori, Wagon, Teh Nadu, Wawan, Cibaduyut, Teh Unik, Teh Oom, Kineu Kircon, pokoknya untuk sobat Maya semuanya saja. Kita teruskan lagi Titian Kenangan di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani kaya. Satu lagu dulu deh, Rano Karno, Cinta.

0: 98 Maya FM.
1: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martini nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260-417-853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.
2: Maya FM.
3: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
2: Maya FM.
4: Maya FM.
1: Saatnya Sobat Maya simak. No parenting.
5: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis bersurat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus No Parenting di 98 Maya Rera. Sobat Maya, No Parenting, persembahan SMK Bandung Selatan.
6: 98 Maya FM.

Iya, selamat malam buat Mbak Sri, Mas Rono, Dek Rina di Warung Nasi Ramas Ngawi, Kopo Permai, ya, Bapak Wempi, ya, kemudian juga buat Mama Dini, Mama Dina yang ada di Lembang, Nenek Putri, Kang Ius di Sarijadi, juga selamat malam buat ini nih Bi Ayu sama Ihsan yang ada di Tegal Ilat ya. Terosi Surabi Kriuk juga selamat malam Terosi, sehat selalu Teteh. Kemudian juga selamat malam buat Kang Lukman Pasar Baros, ya Kang Agus Oce di Marga Asih ya. Abah Dadang di TCI, Akikan Haji Baduyut. Kemudian juga buat Wagon, ya pada serius ya. Nonton bola Persib nih, gimana kabarnya nih skornya? Soalnya Fitri belum ke lantai bawah. Teti yang ada di Cimahi ya, salamnya buat suami yang lagi piket katanya nih, Kang Roheng, Po Oneng, Mama Fuji, Pak Dadang Batu Jajar, Pak Lukman Pasar Baros, kemudian Kang Adam. Pokoknya buat Sobat Maya semuanya, info Cimahi gak hujan, sama Kopo juga enggak. Cuma tadi sempat truk-truk ya pas di Samsat pas di Samsat tadi ya, tapi aman sampai ke Kopo nggak ada ya. Kemudian juga Mama Zeni yang ada di TKI ya, ini salamnya buat kru sama Sobat Maya semuanya saja. Oke, Sobat Maya jangan dulu kemana-mana, tetap di 98 Maya FM Bandung, nanti Fitri hadir lagi di interval yang terakhir, interval ketiga ya. Jadi tetap di 98 Maya FM Bandung, berani beda berani gaya. Ah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM 98 FM Maya Radio.

0: 98.9 FM Maya Radio.
1: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Ting.
2: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau, SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-5422-740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting.
2: Maya FM, Maya FM. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati.

98 Maya FM. Nuparti, Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk trik. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya. Apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli dan roller mount. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Taati peraturan lalu lintas di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenti.

0: Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling enak, paling asli, yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi jam 6.
2: Joget Morena,
3: Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, der.

98 My FM Bandung, Berani Berderah. Tidak terasa sudah 40 menit ya lepas dari pukul 20. Masih di titian kenangan bareng Fitri Febrianti. Ke lantai bawah dulu ya, penasaran lihat pertandingan Persib melawan Fort Kofrot melawan Port FC ya. Sementara skornya ini, sementara skornya itu 1-0 ya, tadi penalti, dan Persib ini juga penalti juga di masuk di dalam garis mendekat, mudah-mudahan penalti, jadi satu sama kalau gol. Ya belum ke bawah. Oke, okay,

anak-anak juga cucu tersayang. Oke, mau kasih informasi tentang Persib sekarang ya. Ini benar-benar penalti gak nih? Tetap di salamnya. Ah, terjadi penalti. Nah, terjadi. Tidak jadi. Sobat Maya, sedih ya. 1-0, gak apa-apa, masih ada waktu deh. Tadi ada pergantian clock ya. Clock keluar, kemudian masuk Tom Haye sama Peralta. Ada berdua tadi yang masuk, yang masuk dan keluar ya. Oke, dari Kang Hendy Cugenewa ya, salamnya buat Kang Rohe, Aki Kanha, Jejan Jala, Kang Ayi, Nani Memori, Pak Kosasi, Kang Lukman Baros, Kang Sen-Sen. Ya, buat Sobat Maya semuanya, buat Fitri dan keluarga sehat dan bahagia selalu. Hatur Nuhun, terima kasih buat Kang Hendy Cigondewa. Kang Andam Ninggahara Sayati, salamnya buat Pak Kosasi, Teti Cimahi, Teh Nado, Umi Lila, Teh Oom, Nenek Putri, Kang Iyus, Teh Nani Memori, Teh Imas Jua, Wagon, Kang Jejan Jala, Kang Agus Oce. Pokoknya buat Evita, semoga Allah melancarkan segala urusan, amin. Iya, buat Pak Dadang sekeluarga, buat Samuel juga, Samuelnya juga yang ada di Batu Jajar, selamat malam ya. Kemudian dari Kang Ian, ini salamnya buat siapa ini? Buat Evita, selamat bertugas, dan buat Sobat Maya semuanya saja. Oke, sebentar. Terus dari Mama Angga yang ada di Balai Endah. Beda-beda ini, beda negara, katanya daerah Balai Endah hujan, pantesan gerah sampai ke sini. Iya. Oke, tapi mudah-mudahan hujannya membawa berkahnya Mama Angga ya. Salamnya buat Kang Aici Gadung, Aki Kanha, Mamah Dini, Mamah Dina. Kemudian siapa nih? Mama Sanda, Nani Memori, Pak Kosasih, Bi Ayu, Ibu Hajawita, Kang Sandi Gunhal, Kang Alan Belem, Agus Oce, Kang Jajang Rusmana, Mama Zenia. Pokoknya buat Fitri, semoga sehat selalu dan dimudahkan rezekinya. Amin, amin ya rabbal alamin.

0: sayang sekali waktunya sudah berakhir dan waktunya Fitri mesti pamit ya. Dan mudah-mudahan malam ini lagu ini bisa keputar semuanya. Sekarang Fitri pamit, tapi sobatnya jangan dulu kemana-mana. Tetap di 98 My FM Bandung. Ya, mudah-mudahan lagunya bisa keputar ya. Oke, selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk, dadah, bye-bye.
1: My FM.
2: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma. Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri, beasiswanya loh.
1: Maya FM.
3: Kemana nih bro?
4: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
3: Wey, ikutan bro.
5: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0

0: 0877 7080 998 777 dan di 5441 3928. Di Facebook juga sobat Mi tinggal komen aja ya kalau mau request sama siapa-siapa. Oke, okay?
1: JJS 36 jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6 Senin sampai Sabtu hanya di Maya FM.

Do Parinti. SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa. Program Plus Pariwisata. Etika Protokoler. Pengantar ilmu kepariwisataan. Pengantar ilmu perhotelan. Housekeeping. Food beverage. Front office. Entertainment tour and travel. Public relation. Bahasa Inggris kepariwisataan. Bahasa Prancis. Job training dan casual. Di Hotel Bintang 5. Alamat kampus. Jalan Terusan Borobudur depan TVRI. Nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma plus pariwisata _bandung.

ke nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853 2/PMB .universitasmandiri.ac.id Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh.

0: Raya FM.
1: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
2: Ya, seperti biasa, Sobat Mem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitrimaya Febrianti ya. 3 jam Sobat Mem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
3: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
4: 98 Maya FM.
5: Saatnya Sobat Maya tiba Nuparti.
3: Maka Utamatur hadir untuk mendampingi Anda beribadah umroh dan haji menggunakan pesawat Garuda Indonesia, Saudi Airlines, dan Emirates. Hotel yang dekat dan nyaman dengan menu makanan khas Indonesia, dibimbing oleh ustadz berpengalaman dan dipimpin oleh ustadz Ikut Mehir. Maka Utamatur selalu mendahulukan kepuasan ibadah para jamaah. Spesialis umroh plus, info lebih lanjut klik di website

0: 0812-1242 atau di 98 Maya FM, Komplek Kopo Permai 1, Blok T nomor 11, Bandung, atau di Klinik Mandiri Medika, Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut, Bandung. Maka utamatur, sarana menuju kesucian diri.
1: Demikianlah Sobat Maya, Nuparuti
0: Maya FM.
1: Follow Instagram Maya FM @98 Maya FM Bandung @98 Maya FM Bandung.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.
3: Saatnya Sobat Maya simak Nukar Bing. Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nuparenting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting

0: Assalamualaikum, it's me Gaya B. Sobat Maya suka dangdut.
1: Aku lagi bete, babe. Aku lagi sensi. Jangan rayu-rayu. Aku lagi malas pacaran.
0: Pop Indonesia

0: Universitas Mandiri Subang, program sarjana dan diploma Universitas Mandiri Subang, terakreditasi BAN PT dan LAM, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Pendidikan Guru Sekolah Dasar, Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Pendidikan Bahasa Inggris, Pendidikan Matematika, Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Teknik, program studi Teknik Informatika, program studi Teknik Komputer dan Jaringan, program studi Sistem Informasi, Fakultas Komunikasi dan Bisnis atau Vokasi, program studi Penyiaran Radio dan Televisi, program studi Administrasi Bisnis, Fakultas Ekonomi, program studi Akuntansi dan program studi Manajemen, Fakultas Sains, program studi Fisika. Untuk informasi lanjut, hubungi Universitas Mandiri Subang, Jalan Martino nomor 5 Tegal Kalapa Subang, telepon 0260417853, email info@universitasmandiri.ac.id, dan kunjungi https://pmb.universitasmandiri.ac.id. Universitas Mandiri Subang, kuliah nyaman, fasilitas menunjang. Ayo kuliah di Universitas Mandiri Subang, ada beasiswanya loh. Saatnya Sobat Maya Subang, nukar penting.
1: Bu, boleh nggak setelah lulus SMP nanti aku masuk ke SMK Aquavite ya?
2: Ya boleh lah, Neng. Ibu juga tahu, SMK Aquavite kan bagus.

0: baru Parenting.
1: Sobat Maya pengguna motor, bahwa motor merupakan transportasi yang paling digemari untuk membantu kegiatan sehari-hari. Sudah seharusnya Sobat Maya mengetahui cara perawatan motornya, apalagi Sobat Maya mempunyai sebuah motor metik. Sobat Maya, inilah beberapa cara untuk perawatannya. 1. Panaskan motor terlebih dahulu sebelum digunakan. 2. Bila motor jarang digunakan, wajib memanaskan motor sehari sekali. 3. Ganti oli secara terjadwal. 4. Cek busi dan aki secara rutin. 5. Cek kondisi fan belt dan roller motor. 6. Gunakan bahan bakar sesuai kompresi. 7. Hindari kehabisan bensin. 8. Periksa tekanan ban secara rutin. Kemudian yang ke-9, lakukan servis berkala. Jangan lupa lengkapi surat-surat kendaraan Sobat Maya dan taati peraturan lalu lintas. Simak terus Nupa Renting di 98 Maya Radio. Demikianlah Sobat Maya, Nupa Renting, persembahan SMK Bandung Selatan. Maya FM. Hapus keraguan, tanamkan keyakinan, ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah, hari ini adalah goresan, dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio. Maya FM. Saatnya, Sobat Maya simak, Nupa Renting.
2: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2266-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: selanjutnya. Sobat Maya Simak, lupa penting.
1: SMK Perkasa 1 dan 2 Cimanggung. SMK Perkasa 1, program keahlian bisnis dan manajemen, akuntansi, perbankan, pemasaran. SMK Perkasa 2, program keahlian teknik permesinan, teknik kendaraan ringan, teknik komputer jaringan. Alamat kampus SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang. Telepon 022-8783-6915. Info lebih lanjut, hubungi Jajang Nurjaman di 0852-8792-0672. Johan Johana di 0813-2058-5858. Dek Gugun Jailani di 0852-2066-6509. Jangan lupa SMK Perkasa 1 dan 2, Jalan Parakan Muncang, Kilometer 2, Cimanggung, Sumedang.
0: Demikianlah Sobat Maya.

0: follow Instagram Maya FM at 98 Maya FM Bandung. Maya FM Bandung.
1: Kemana nih bro?
2: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
1: Wey, ikutan bro.
3: Hai, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877-7080-9898 dan di 5441-3928. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa, oke?
4: Okay? JJS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.

0: MyFM.
1: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
0: Maya FM.
2: SMA Plus Pariwisata terakreditasi A. Jurusan program IPA IPS dan Bahasa, program plus pariwisata, etika protokoler, pengantar ilmu kepariwisataan, pengantar ilmu perhotelan, housekeeping, food beverage, front office, entertainment tour and travel, public relation, bahasa Inggris kepariwisataan, bahasa Prancis, job training dan casual di Hotel Bintang 5. Alamat kampus Jalan Terusan Borobudur depan TVRI nomor 1 sampai dengan 4 Bandung. Website www.yudhistiraac.id. Email sma+pariwisata@yahoo.com. Telepon 022-7080-8361 atau 541-3329. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan SMA Plus Pariwisata.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena Derah.

Ya FM miliki aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung. Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung. Maya FM.

Pagi telah berganti siang, siang berganti malam, hari-hari telah kita lalui. Terima kasih Sobat Maya telah bergabung dengan sajian acara kami. Renungilah dan ambillah beberapa pelajaran berharga dari perjalanan hari ini. Semoga bermanfaat dan nantikan kembali kehadiran kami di 98 Maya FM Bandung. Berani beda, berani gaya.

Sobat Maya, saatnya berkumandang azan subuh untuk Bandung dan sekitarnya. Kami Maya FM mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat.

0: tunaikanlah sholat, sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan yang keji dan mungkar.
1: MyFM

Malam berganti pagi adalah sebuah berkah yang indah untuk memulai sesuatu yang disebut kehidupan. Kita jalani hari-hari indah dengan sajian acara-acara yang kami kemas untuk Sobat Maya. Bersama 98 Maya FM Bandung, berani beda, berani gaya, berakhir.

Sobat Maya, sirami rohani, sejukkan hati melalui program Damar Hati, penyejuk hati, pengobat jiwa. Setiap hari jam 5 sampai jam 6 pagi di 98 Maya FM Bandung.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Allahumma bika subhanahu wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilika nusyur. Asbahna ala fitratil islami wal kalimatil ikhlasi wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala milati abina Ibrahim hanifa muslima wa makana mila musyrikin. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah di pagi hari ini kembali gelaran damar hati, penyejuk hati, penguat jiwa, selalu di hati di 98 Maya FM kembali hadir mengunjungi ruang dengarnya Sobat Maya semua. Dan insyaallah kami yang ada di ruang siarnya juga sangat senang, sangat bahagia di pagi hari ini karena bisa beraktivitas kembali di hari ini, yaitu hari yang ke-26 di bulan Rabiul Akhir. Semoga kita semua mendapatkan hari yang lebih baik di hari ini dengan berbagai macam kebaikan yang mendatangkan keberkahan bagi kita semua. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, insyaallah sampai menjelang pukul 6 kita ada kembali di gelaran ini di momennya, yaitu Kahfi Day. Nah, semoga rutinitas kita setiap hari Jumat yaitu membaca surat Al-Kahfi mendapatkan janji dari Allah bahwa kita akan mendapatkan cahaya nanti di akhirat, di dalam kegelapan akhirat, kegelapan mahsyar, kegelapan sirat, dan kegelapan akhirat. Intinya itu diterangi dengan bacaan kita, bacaan surat Al-Kahfi. Dan itu pun sebelumnya kita dihindarkan dulu ya, tatkala kita di dunia ini, yaitu dari fitnah Dajjal, yang mana Dajjal itu adalah sang penipu ulung. Dajjal itu adalah yang senantiasa menawarkan kebaikan dari kesalahan, ya. Menawarkan kebaikan dari kejelekan. Yang menipu ya menggambarkan kebaikan itu padahal kejelekan, dan menggambarkan kejelekan atau dosa itu padahal itu adalah kebaikan. Sobat Maya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, warga lemar hati, kumaha daramang? Aduh. Teslami heuh aya anu ngintunkeun nya. Rahimakumullah, sim kuring nampi kabar ya, di Ibu Hajah Nunung anu aya di Jalan Pasteur ya. Di Jalan Pasteur. Saurna anjeunna, assalamualaikum. Hapunten. Saurna abdi taslami teu giringan ngaos. Nuju teu raraos. Vertigo tos tilu wigon saurna teh. Ayeuna alhamdulillah kantun sakedik deui masih gegeleyeungan keneh. Kitu saurna teh. Ya aduh Ibu Hajah, da si kuring ge sareng mangantosan teras kitu dan PND nya bahwa informasina gitu. Ya panginten qodarullah nya ayeuna kapayunan ku Ibu Hajah ngituunkeun kabarna ka si kuring. Tapi kabarna ya janten kasayan kanggo urang sadayana, kanggo ngadoakeun anjeunna nyaeta supados anjeunna sabihara bihari deui ya Ibu Hajah. Ya panginten kantun sobarna lah, kantun sobar oge tetep ikhtiar ya, mangrupakeun tawakal urangna ka Allah Subhanahu wa taala. sok sanaos da bari gegeuleuyeungan tapi nunamina emutan mah tetepnya si istiqomah yang teu aya deui anu ngawasa urang anging Allah Subhanahu wa taala termasuk oge ketika orang dipasihan panyawat itu nya mudah-mudahan si janten kaparoh nya kana lepat oge hilapna urang sadaya. Anu bade ngintunkeun informasi mangga aduh aya tos acan kitu ngintunkeun nya urang tinggal heula remak mah afunten si kuring teh hilap teh jalan HP teh nya HP na ka kantun tapi insyaallah aya di dieu nya tiasa dibuka di dieu insyaallah tiasa aya nu ngintunkeun informasi mangga karek aya informasi anu berhubungan sareng situasi ya situasi sobat maya warga damar hati ibu aja nunung utamina itu oke nu sanesna mangga ya anu nuju damang nuju teu damang bibi bade ngainformasikeun situasi abdi situasi damar hati di antos pisan mangga didoakeun atuh rahmakumullah nya kanggo ibu haja nunung nu aya di jalan Pasteur Cibogo Pasteur maksana teh gitu ajeuna saeuna tos tilu minggon geulingan tuh aduh masyaallah tilu minggon ajeuna vertigo itu ayeuna rada masih leuheung saurna teh sok sanaos geugeuleuyeungan ya doakeun mangga ka urang sadayana khususna ka ajeuna Allahumma rabbana adhi bil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama amin ya Allah ya rabbal alamin. Seterusna kanggo dinten ieu awasan surat Al-Kahfi nah ayat 77 dika 78 tilu ayat ya Allah 77 78 78 mangga diantos kintunan fi'ena diantos bisa anu pantos kintunkan alhamdulillah alhamdulillah nya mangga anu sanesna teu acan kintunkan ayeuna orang lajeng kana awasan Allah awasan anu ngawitan ti ungu mangga ungu Bu Asih teh acan ngintunkeun informasi teh Bu Asih teh mangga atuh Bu Asih diantos informasina lu biasa ti mana deui ti RCM ti Pamengpeuk ti Nene Nene Sikoma ti Cililin atuh ti mana we mangga sok nya ngintunkeun informasina Radio Maya kumaha sumpingna gitu ya. Umu mangga sok kapayon umu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Mimih Pak Ustad bade ngirangan diajar ngaos. Bismillahirrahmanirrahim. Surah Al-Kahfi ayat 77 sareng 78. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fantolaqo hatta idza ataya ahla qaryas tinit tatama istata
0: ada kirang tepatnya wihan digarasak. Wihan disekelik.
1: Ta ida ataya ahla koryas tinit.
0: Sanes koryasnya. Koryatinis. Koryatinis tato ama. Gitu ya. Koryatinis tato ama. Tadi mau koryas. Koryas. Tadi, coba wihan di.
1: Ahla koryas tinit
0: koryas tinis sains koryasnya korya tinis gitu ya
1: lajeng ama istat ama ahla fa abau ayu joyiku huma fa wajada
0: tina fa wajada saya
1: fawajada fi haji daroi yuridu ayang kozo faakoma kola lau si talata hotta kola lausi talata hot ta'ala.
0: Teka yang diin kau bukan itu mah. Teka yang lata hot ta'ala. Teka yang kita nyam. Lata hot ta'ala. Itu mah benten makhrajnya. Sanes dal tapi za gitu. Pamindah memohon. In kau muta koribainnya. In kau muta janisain. Ia mah sanes. Sanes dal tapi za ya namanya sanes latahon sanes latahotta latahon tak hon tak gitu ya. Idhar kerja mana lajeng so.
1: Ihi ajro kolaha zafiro kubaini wabainik saunabbi ukabita wili malam tashta alaihi sob
0: tastati saya tastati ya malam tastati gitu ya namanya kuma tastati gitu kenging jadi namanya hanya cowi kira so
1: wabainik saunabbi ukabita wili malam tastati
0: malam tastati tidak ada anginnya tapi malam tastati tadi gitu kerja kedana
1: alaihi sobro aku berlindung kepada Allah daripada godaan setan yang terkutuk maka keduanya berjalan sehingga tatkala keduanya sampai kepada penduduk satu negeri keduanya minta dijamu kepada penduduk negeri itu maka mereka menolak untuk menjamu keduanya. Lalu keduanya mendapatkan dalam negeri itu dinding yang hendak roboh, maka Khidir menegakkannya. Musa berkata, jikalau kamu menghendaki membetulkan dinding itu, tentu kamu akan mengambil upah atasnya. Khidir berkata, inilah perpisahan di antaraku dan di antara kamu. Akan kuberitahukan kepadamu maksud kejadian itu yang kamu tidak dapat bersabar terhadapnya. Sadaqallahul adzim. Sami'na wa ato'na gufronaka rabbana wa ilaikal masir. Hatur nuhun Pak Ustadz, jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terus dikoreksi tadinya umuk kusim kuring ayah sababaraha kakirangan anu terus diulingakeun ya. Ayah perkawis nambihan huruf oge ayah perkawis ya nambihan huruf dua nana ya. Nambihan huruf dua nana mga orang teraskan hatur nuhun bu asih teka teka ya kesimuri tadi teka tinggal bagi kalangkung ku doa doanya alhamdulillah tu atas atas ya atas ka uninga ya nama ngoh atas ka uninga ya nama ya sauna saur bu asih ngontrangnya di jalan gagak mah maya tesen alhamdulillah ngoh pemancar lah itu duh reg-reg simkuri reg-reg ayah nama orang teraskan karena kita non Bu Asih besok Bu Asih mengakap ayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz bening nyeringan diajar ngawaskan serat Al-Kahfi ayat 7778. A'udzubillahi minasyaitonirrojim.

0: ما طال لو شئت أخذت عليه.
1: Tingkat tiganya, tingkat tinggal zak nak. Kade etama sanes ilgomnya, etama sanes ilgom. Tapi kedah zak nak, kedah katinggal, kedah inhar zak suku nak. Latahod tak, latahod tak. Ininya tekeng latahod tak, latahod tak. Gitu ya. Gitunya buasinya kadinya. Sekali ini kerasa kuningan.
0: Akhot.
1: Nah, itu makan langsung kan atanya tekeginya itu mengatraskan
0: alaihi ajro olah ada firokum baini
1: wahdi ya
0: olah ada firokum baini wa bainik saunabbiuka bitakwili malam tastatia.
1: Tadi sami sarang umumnya malam tastati tadi nanda malam tas oh nya laras buah sih pun tanya laras buah sih sok wihani gara sok
0: uka bitakwili malam tastatia alaihi sabaro. Sadaqallahul azim. Hatur nuhun Pak Ustaz diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sami-sami ternuhun. Laras tadi walnya anu tipang kerma malam tas tadi laras itu mah. Itunya. Nah, tu umu tadi anu kakiranan banyak. Hatur nuhun wasih karena kitu nanana oge karena nyarangan anaknya. Ayo nama orang teraskan baik. Karena kitu nanana hatur nuhun selapa usan koreksina sami-sami wasih hatur nuhun. Orang teraskan karena kitu nan nenek. Kansa, ya nenek Kansa di Lembang. Mangga nenek apa yun?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sarang nenek Kansa di Lembang. Surah Al-Kahfi ayat 77 dugi ka 79. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa talaqa

0: ahlaha. Ahlaha fa'abau ayyu
1: dayi. Asa kirang iya. Ngawitanana asa kirang rawasin dirinya mah. Sanestina ahlaha. Itunya tadi teh kala tinggal hala. Wihani sekali kala. Wihani sok mangga.
0: Ahi minasyaitonir rojim. Fatolako.

0: ahlaha.
1: Pamilihannya saya nanti lah istata'ama gitu. Dua nana minta lahar. Minta lahar ahlaha ka pendudukna gitu, kawargana. Nah, upami ujung-ujung kawargana, naon kawargana teh nyaeta istat ama gitu nya. Kawargana teh istat ama naon menta tuang. Tah upami ujung-ujung ahlaha nya kawargana asanteun ieu gitu teu nyambung ya. Itu panginten.

0: فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا.
1: Saras nama kedah nama diilgomkeunnya. Ilgom mislen kan artinya. Tadi mah siga mad tadi mah nya. Tastati tadi kayak gitu. Kedahna tastati alai tastati alai gitu kan. Kedahna ilgom mislen nya. Tadi mah siga mad nenek uhaninya.
0: Ukabita wili malam tastatia.
1: Nya si gak madnya. Ya kedah nak malam tastatia alaihi tastatia alaihi gitu.
0: Alaihi sobro. Ammas safinatu fakanat limasakin. Fakanat lima sakina ya'maluna fil bahri fa'arattu an'aibaha Wakana wara'ahum maliku ya'khudhu kulla safinatin ghusba Sadaqallahul Azim. Hatur nuhun Pak Ustad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah tenun nenek. Nenek kansa ya, tas nyarangan sim kuring, tas ngintunkan VN Kalintang Bagja, nah atau ayah nu nyarang nantinya, alhamdulillah. Dusanis oge saminya, alhamdulillah. Nyarangan teras gitu. Ya sekali lagi ramakumullah ayah wartas di Wuhajah Nunung anjena tedamang tos di Lumigon sauna teh vertigo. Ayana masih kena teh acan, iya nyaan mung rada mening sauna teh. Rada mendingan eh nama saksana jalan masih gegeleyengan teh maksudnya gegeleyengan teh teh acan pulih iya gitu sehingga teh acan teh tiasa ngintunkan VN buat dayi gitu aja nama remakumullah anu ka uling aku sim kuring mah jantan aja nama kadang one day one judge gitu alhamdulillah sim kuringnya ge kan motivasi ku anjeunna alhamdulillah one day one judge di Kapungkur waktu ngobrol sareng Ibu Hajah Nunung alhamdulillah nya salinten teh Ustaz aya hiji aya dua juz gitu nya aduh ari abin teh atuh cenah teh nah akhirna teh tidinya alim kaelehkeun jiga gitu ya alim kaelehkeun tuh kan janten tina obrolan teh aya motivasi lu nah ari sepuh tiasa ari abin teh gitu alhamdulillah dikeleuyeuh abdi mah aya na ge nya one day one juice motivasi nanti saha ti Ibu Hajah Nunung gitu ta cacakan sapertos kitu si kene mampu ya piraku abdi mah si kene jag-jag kieu kitu lah ya tentunya Ibu Hajah karena motivasi tina silaturahmi na oge nya kantos ngobrol sareng anjeunna di bumi na mangaya mah urang teraskeun karena kintu nanti Ibu Hajah Rina ya Ibu Hajah Rina sok mangga kapayun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sareng Ibu Rina Pak Ustaz badhe ngiringan belajar ngaosken surat Al-Kahfi ayat 77. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pantalaqa hatta ta ija ataya ahlal qaryatil mist.
1: Saya ahlalnya umi saya ahlal tapi ahla akhirnya ahla qaryatil istata'ama gitu ya di
2: kat ama ahlaha fa'abau ayyud dojifu huma fawajada fiha jidar
1: jidar panjang
2: uridu ayyad udda fa'akoma
1: ada kayak gini tas didarnya fa'akoma gitu ya
2: kola lausi talat tahad latahutta
1: kedah nanti tekaing lebatnya tekaing lebat kanata kedah nanti zakna suku nanti idhar latahutta latahutta hutta benten sarang latahutta bentennya iya mas sanes dal tapi na zak gitu
2: alaihi ajrong kolah
1: pemiliran mah ajrong kenya umi pamiliran man terakhirna ajro gitu.
2: Ada firoku bay.
1: Firo panjang roh nanti.
2: Ini wabayinik wabayinik saunabi uka.
1: Nah, itu tasdin. Saunabi uka bitakwil.
2: Bitakwil malam tas tapi alaiha sabr.
1: Alaihi ya alaihi.
2: Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahimakumullah ya kanggo anu aya kendala sareng nafas sareng simkuring nampi pisan upami ngaosna sakata-sakatanya yos. Mulai fantolako hatta ida ataya ahla qaryatil istata'ama ahlaha fa'abau ayyudayifuhuma fawajada fiha jidar wiyos gitu oge nya wiyos gitu oge sakata sakata ge wiyos gitu ditambi pisan ya, ditambi pisan bapak margi upami sakata-sakata biasana ya biasana langkung fokus gitu ya langkung husu anu karos kusim kuring gitu ya itu pangitunya hatur nuhun tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barokah nenek damang nenek istiqomah kumaha ayeuna di ranca ekek enggak kapayun sok
3: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Nene bade ngiring belajar ngawaskeun surat Al-Kahfi ayat 77 dugi ka 78.

0: Antolaku hatta iza ataya ahla koryatin istat ama ahlaha.
1: Upami ditraskin tetes sawiosnya dari taat ama oh tekanin kita sama ya kedahna la iya istat ama ahlaha tahliran dirinya tiasa pak abau teras kena nanti lah pak abau gitu sama mengatraskin
0: ahla.

0: dina faabaunya sama saya semadnya saya semad lah ya madan faabau ai dah kakaknya ditahannya
1: ayudayifuhuma fawajada piha jidaroi yuridu ayang kodo paakoma
0: aduh Pak Gentos paakomah gitu
1: kolalau si talat tahat
0: tahat tahulta
1: alaihi ajro kola hada piraku
0: piro sans pira piroku
1: baini wa baini
0: baini
1: baini sauna biuka bita wili malam tas tati alaihi sobro
0: alam tas tati kayaknya ayat madan dirinya ayat in gomislen malam tastati' alaihi malam tastati' alaihi gitu
1: amas sapinatu pakanat lima sakina ya maluna pilbah
0: selamat ya saya diteraskan
1: pakanat lima sakina ya maluna pil bahri paarotu ai an aibaha
0: an ai
1: pakana waro ahum muli maliku ya hudukula sapinati gosba
0: safi kulla safi natin irinya tin idharkan
1: sodakallahul adim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh diantos koreksina
0: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sami-sami ya tulun atas nenek tadi dikoreksinya. Mudah-mudahan tina hasil koreksi anak-anak tiasa jenten saya ya, langkung saya kena usah nenek alhamdulillah nenek emang gak sok tetap istiqomah mudah-mudahan insyaallah barakat kajian kemarin makumullah assalamualaikum ustaz badai ngintun rekaman awasan ya, surat akulat Quran surat Al-Kahfi 77 dugi ka 78 sareng terjemah dina bahasa Sunda mangga punten cenah ditambihan ku batuk wias lah da dimaklum pisan jaman aya nu komo sim kuring oge ubi nya dugikeun ka dada teh sakitnya dada teh muli nyeri gitu ta. Saya sinagoh go ya ai abdi mah tina bersin. Bersin wae. Kamari-kamari lugikeun ka aduh dada teh muli. Ya Allah. Bersin teh sadaya sakali, kadang 10 kali rawakumullah gitu ta. Tapi alhamdulillah ina aduh alhamdulillah ku Allah dipasihan langkung saya deui nya kondisina. Mudah-mudahan sadayana oge nya gitu da eta ari sim kuring mah kan aya nama jeung kebul gitu ta kumul humayunan kebul aya nama kebul benang gitu janten sok aya wae anu kahisep gitu ta makul kadana ngawa masker saresna mah yes lah nya kapayuna urang jagi gitu mangga lah kapayun mangga sok majang Ibu Haja Malia.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Fa'talaqa

0: nafsi fakanat limasakina ya'maluna fil bahri fa'aradtu an a'iba wakana waro'ahum malikuya khudu kulla safinatin gusba. Sadaqallahul Azim. Abdi nyalindung ka Gusti Allah tina panggodana setan anu dirajam. Jung duanana lalumpang deui nepi ka duanana nepi ka pangeusih hiji nagara. Aranjeuna duaan minta disuguhan ku pangeusih eta nagara, tapi maranehna pangeusih eta nagara teu daek nyuguhan aranjeuna. Tuluy aranjeuna manggihan tembok imah anu meh roboh di eta nagara. Tuluy manehna abdi Allah ngadegkeun deui eta tembok. Anjeunna Musa nyarita, lamun anjeun daek tangtu anjeun bisa minta buruh pikeun eta. Anjeunna nyarita, ieu waktuna papisah antara kuring jeung anjeun. Kuring bakal ngajelaskeun ka anjeun tina pagawean anu ku anjeun teu sanggup sabar nyang hareupanana. Anapon ari parahu eta anu bogana jalma miskin anu digawe di laut, kuring boga maksud ngaruksakna kusabab diharapkeun maranehna aya saurang raja anu bakal ngarampas saban parahu. Sadaqallahul Azim. Alhamdulillah hatur nuhun diantos koreksina. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah mohon muncul geuli gohgoina umi. Alhamdulillah walau ite teu aya diantosan gitu. Oh nya aya. Awasanana alhamdulillah nya, tapi bae dikoreksi sakeliknya. Tadi pelabah mana? Pelabah dia gitu, kayak orang undingan lah. Ya, orang undingan lah, enggak.
0: Riyatini stata ama ahlaha fa'abau ayy.
1: Kelap-kelap.
0: Fa'abau ayyudayifuhuma fa'wajada fiha yangkoddu fa'akomah. Kuala lau syi'ta latahodta.
1: Tak, iya mas saya ya. Latahodta, latahodta ya. Nusanisma diingomkan latahodta. Ini tekeginya umumnya umi mas saya namanya ketinggal zak nate gitu ta. Idhar zak suku nate. Idhar harfi maksudnya. Alhamdulillah. Tunuhun, ya, tadi teka iyo, teka undinga, ya, awasan anu kahijima, itu. Tapi pas diundinga namanya alhamdulillah, ya. Tetapi istiqomah mudah-mudahan, insya Allah barokah. Sebenarnya yang dirahmati Allah SWT, warga damar hati, alhamdulillah, hari ini kita sudah berada di hari Jumat. Ingatnya, upami di Jumat teh. Orang sadayana orang silih emutan gitu kak. Keluarga orang anu masih kadek anu caroge emutan. Iya dinten Jumat ya kadek. Aina mah kaning remakumullah adan dinten Jumat. Aina mah hampir setengah 12 gitu nya. Hampir setengah 12 maka jam 11 teh kelas tos ibak gitu nya. Tos ibak omol pamit tos angkat mah itu ka masjid. Aduh saya pisan jam 11 teh. Ya. Ya, ulangan tosan jam 12 atuh gitunya. Aina mah jam 40 lah. Ya. 40 tapi kirang nih itu teh. Jam 11.40 tapi kirang. Duhur teh. Itu ya. Sok diwartosan anu masih kadeh gaduh caroge wartosan, anu gaduh murang kali pamaget wartosan, anu gaduh rai raka pamaget wartosan, tatangi wartosan, tatangi pamaget wartosan. Ya, mangga sok silih wartosan mergi kanggo menghindari karugian kan innal insana lafi khusrin illa ladina amanu wa amilu sholihati wa tawasau bil haq. Gitu ta, wa tawasau bil haq. Ya, silih wasiatan, silih ingetan lah gitu ta, supaya teu janten karugian. Kanggo sadayana tetap istiqomah mudawamah insyaallah barokah. Saur Ibu Haja Maria, nuhun Ustaz koreksina, tetap semangat. Sanaos batuk. Abdi mah langkung semangat ya gitu. Langkung semangat punya abdi kagak ya ngaturkeun jazakillah khair karena segala rupi kasayanana. Ya, boh kintunan fi'ena gitu, oge kintunan amanahna. Sadaqahna alhamdulillah ditampi pisan. Mangga ayeuna mah orang doakeun teu daramang ya. Allahumma rabban nas adhibil ba'sa isfi wa anta syafi la syifaan illa syifauka syifaan la yugadiru saqama. Amin ya Allah ya Rabbi amin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: kami
1: Ilir 7
0: Sobat Maya suka dangdut.
2: Pop Indonesia.
3: Entah apa yang merasukimu.
2: Atau pop Sunda.

0: warahmatullahi wabarakatuh. Santika hadir lagi di gelaran dangdut yang paling asik, paling enak, paling asoy. Yang lebih berani, lebih beda, lebih kaya. Joget Morena, Sobat Maya. 3 jam kita kuasai Bandung dan sekitarnya. Hai, bangun dong.
1: Joget Morena siap menemani Sobat Maya setiap pagi, setiap hari, Senin sampai Sabtu jam 6 sampai jam 9 pagi.
0: Joget Morena, morningnya Maya. Di mana? Di DIY Derah.
2: Joget Morena, Derah.

0: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
1: Maya FM.
2: Halo kami.
1: Ilir 7.
2: Sobat Maya suka dangdut.
3: Indonesia.
4: Entah apa yang merasukimu.
3: Atau pop Sunda.

0: Adu Parenti.
1: Dulu, saya sempat bingung memilih sekolah menengah untuk melanjutkan pendidikan sekolah saya. Yang bagus sih banyak, tapi mahal-mahal biayanya. Untung, saya bisa mendapatkan sekolah yang bagus, tapi terjangkau. SMK Bandung Utara. Dan sekarang, saya sudah punya perusahaan multimedia sendiri. SMK Bandung Utara, paket keahlian, teknik kendaraan ringan, rekayasa perangkat lunak, teknik komputer dan jaringan, multimedia. Alamat kampus, Jalan Cibaduyut Raya Gang Kopsi, nomor 60, telepon 022-542-2740, fax 022-541-7692, email smkbandungutara@gmail.com, website www.yudhistira.ac.id.
0: Demikianlah Sobat Maya, Buparenti.
1: Maya FM.

0: Kiki, aplikasi 98 My FM Bandung. Download sekarang juga melalui App Store, Google Play, Xperia App World, dan juga Play Store. Nikmati streaming 98 My FM melalui aplikasi 98 My FM Bandung.
1: Saatnya Sobat Maya simak nupar ting. Sobat Maya, waspadalah dengan kondisi cuaca yang sering berubah-ubah. Perlu kita waspadai berbagai penyakit yang kemungkinan bisa menyerang terhadap daya tahan tubuh kita. Salah satu penyakit yang perlu kita waspadai adalah demam berdarah atau yang sering disebut DBD. Penyakit tersebut yang disebabkan oleh virus yang ditularkan melalui gigitan nyamuk Aedes aegypti dan Aedes albopictus. Sobat Maya, bila ada gejala-gejala seperti mendadak demam tinggi, sakit kepala, ruam, nyeri otot dan sendi, mual dan muntah, serta kelelahan, atau pada kasus yang parah, terjadi pendarahan hebat dan shock, Sobat Maya segera periksakan keluarga Anda ke dokter. Sobat Maya, upaya terbaik yang dapat kita lakukan untuk pencegahan, lakukan pemberantasan sarang nyamuk dengan melakukan 3M, yaitu menguras dan membersihkan tempat-tempat penampungan air secara rutin, menutup rapat-rapat tempat penampungan air, mendaur ulang atau memanfaatkan barang-barang yang dapat menampung air hujan. Sobat Maya, semoga keluarga tetap aman dan sehat. Simak terus Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika, depan TVRI Jalan Borobudur nomor 1, Cibaduyut Kidul, Kecamatan Bojonggola Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat. Demikianlah Sobat Maya, Nuparenting, persembahan Klinik Mandiri Medika.
2: Facebook Maya FM
1: @98 Maya FM Bandung.

0: Jaya FM.
1: Hapus keraguan, tanamkan keyakinan. Ayo tetap dengar radio. Radio bisa didengar dimanapun dan kapanpun. Masa lalu adalah sejarah. Hari ini adalah goresan. Dan esok adalah harapan. Ayo tetap dengar radio.
0: Jaya FM.
2: Wah, sudah jam 6 nih. Titian kenangan dulu ah.
3: Ya, seperti biasa, Sobat Pem bisa menikmati gelarannya Titian Kenangan sampai nanti pukul 21 bareng Fitri Maya Febrianti. Ya, 3 jam Sobat Pem bisa request lewat SMS 0877 7080 9898.
4: Titian Kenangan Senin sampai dengan Sabtu jam 6 sampai jam 9 malam hanya di Maya FM
5: 98 Maya FM.
6: Waduh, kebetulan nih mas, saya lagi nyari sekolah yang harganya terjangkau tapi fasilitasnya bagus. Gimana mas ya?
7: Oh, kalau itu mah gampang. Ada nih di SMP Yudhistira namanya. Oh, itu banyak fasilitasnya itu.
6: Loh, selain itu apalagi mas?
7: Wah, ada lagi intrakurikulernya. Itu ada pengembangan diri, baca tulis Al-Quran, bimbingan bahasa Inggris, bahasa Prancis, bela diri, keterampilan komputer dan tata boga.
6: Wah, saya jadi punya pencerahan nih mas. Terima kasih loh mas ya, informasinya. Permisi mas.
7: Ya. Eh pak, tahun dan tempatnya di mana?
6: Oh iya pak, saya lupa. Itu tempatnya di mana pak ya?
7: Ah ini loh, makanya kalau nanya tuh sampai selesai loh. Nih alamatnya Jalan Cipaduyut, Gang Kopsi, nomor 60, Kelurahan Cipaduyut Kidul, Kecamatan Bojongluar Kidul, Kota Bandung. Nih kalau mau telepon juga bisa di 0225422740 atau 5413329.
6: Ya terima kasih ya mas ya informasinya.
7: Yo.
1: Demikianlah Sobat Maya, lupa renting.
5: Maya FM.
8: Mau save nomor mantan, takut galau. Mau save nomor online shop, takut belanja terus. Oh, gimana dong? Save nomor Maya aja deh. 087770809898. Kan bisa request lagu, bisa seru-seruan di Maya. Pokoknya berani beda, berani gaya.
5: Maya

0: kemana nih bro?
1: CCS 36 dong. Jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6.
0: Hei, ikutan bro.
2: Hei, kita jalan-jalan sore dari jam 3 sampai jam 6 bareng Meina Rahman. Siap-siap, Meina punya informasi untuk Sobat Maya. Kira-kira ada info apa di hari ini? Di jalan-jalan sore 36. Untuk yang mau request di 0877 7080 9898 dan di 5441 39 28. Di Facebook juga Sobat Maya tinggal komen aja ya, kalau mau request sama siapa-siapa. Oke,
3: okay? CCS 36, jalan-jalan sore jam 3 sampai jam 6, Senin sampai Sabtu, hanya di Maya FM.